Indonesia. Beliau melanjutkan bahwa penggunaan rangkaian Melati dalam acara kenegaraan menurutnya memberikan sentuhan budaya yang cukup kuat tanpa mengubah keseluruhan busana menjadi pakaian adat. Selain dari sisi simboliknya secara fashion, aksesoris seperti Melati juga menunjukkan bahwa elemen budaya lokal sebenarnya bisa menjadi bagian dari penataan busana formal modern. Dalam konteks seorang kepala negara, pengamat mode Lisa Fitria menilai bahwa kalung Melati sebagai simbol yang sangat kuat dan dapat dimaknai sebagai kesucian niat, ketulusan dalam mengembangkan amanah, kehormatan serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Selain Presiden Prabowo Subianto, beberapa pejabat yang tampak mengenakan kalung Melati seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian, saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

merdeka. Kalau kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuhku.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

Ya, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pompa RRI Jambi. Masih di Halo Jambi. Kenti-Kenti masih bersama saya Elis dan rekan teknik tentunya ada Bang Julio nih. Bersama kami di perempat edisi hari ini ya. Edisi 18 Agustus 2026. Kenti-Kenti, katanya sih ada pawai pembangunan ya. Iya, karena kita belum menerima informasi benar atau tidak, Kenti-Kenti. Tapi biasanya kalau di kota Jambi itu setelah satu hari kita mengikuti upacara bendera, besoknya atau satu harinya di tanggal 18 itu biasanya ada pawai pembangunan, Kenti-Kenti ya. Jadi semuanya ikut pawai ya, memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Beragam yang ditampilkan, Kenti-Kenti ya, mulai dari banyaknya pakaian adat, kemudian tradisi-tradisi ataupun permainan-permainan tradisional, kemudian pawai dengan baju daerah ataupun kayak olahraga tradisional, biasanya seperti itu, ada barongsai, ada reok, ada pencak silat ya, Kenti-Kenti ya, hadir. Dan terakhir biasanya ditutup dengan pawai mobil hias, seperti itu, dengan hiasan yang cantik-cantik yang menggambarkan satu bentuk ya, ada yang berupa kayak kapal layar, ada yang seperti pesawat, ada juga seperti pokoknya banyak sih, Kenti-Kenti ya, kepingin sih ngeliat nonton gitu ya, tapi apa daya kita harus bersama dulu di perempat RRI Jambi, Kenti-Kenti ya. Di kebersamaan kita edisi hari ini, Kenti-Kenti, kemarin tentunya kita menyaksikan bagaimana meriahnya ya peringatan ulang tahun RI ke-81 terutama di Istana Negara, di Istana Merdeka, Kenti-Kenti ya. Yang pasti sebegitu banyaknya pesawat tempur, Kenti-Kenti ya, sebanyak 81 pesawat, baik itu pesawat tempur, helikopter, dan lain-lain sebagainya, Kenti-Kenti, yang pasti menghias langit Jakarta dan sekitarnya. Gemuruh jet tempur tentunya menggema di langit Jakarta kemarin, Kenti-Kenti ya. Atraksi ini tentunya sangat menarik perhatian masyarakat di sekitar kawasan Monas dan Istana Merdeka tentunya ya. Nah, sementara dari gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat sekitar jam 10.50, Kenti-Kenti, masyarakat tampak menengadahkan ya, menyaksikan secara langsung nih pesawat-pesawat yang melintas, kemudian sorak-sorai dan tepuk tangan, bergemuruh tentunya ya, karena sejumlah pesawat TNI melakukan berbagai manuver di udara. Iya, luar biasa, Kenti-Kenti ya, kita dari televisi saja bisa menyaksikan bagaimana atraksinya, luar biasa, apalagi masyarakat Jakarta yang menyaksikan

0: secara langsung. Ya, atraksi udara melibatkan sejumlah pesawat tempur dan juga pesawat angkut milik TNI Angkatan Udara. Ada pesawat Rafale ya, kemudian ada F-16 Fighting Falcon, ada T-50I Golden Eagle, kemudian ada Sukhoi SU-27/SU-30, serta ada Airbus A-400M, ganti-ganti ya. Ya, dan tidak hanya pesawat tempur, sejumlah helikopter TNI juga melintas dalam rangkaian atraksi dengan membawa bendera yang cukup besar, ganti-ganti ya. Dan ada beberapa helikopter yang terbang dalam formasi tentunya membawa bendera merah putih yang ukurannya memang sangat besar, ganti-ganti ya. Iya, dan tentunya kesemarakan ya dari kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia juga tidak hanya di Jakarta ganti-ganti ya, tapi di semua daerah di Indonesia melaksanakan ataupun melakukan kegiatan untuk menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang usianya sudah 81 tahun ganti-ganti ya. Luar biasa, dan sebagai generasi penerus kita tidak lagi harus megang senjata ganti-ganti, tapi kita harus memang benar-benar berjuang dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, kemudian berprestasi.
1: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
2: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
1: Benar.
2: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
1: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
2: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
1: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
2: Tepat sekali. Karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
1: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Merdeka!

0: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

Ya, ganti-ganti masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Dan waktu kita di 44 menit, ganti-ganti dari jam 7 pagi. Selamat pagi dulu untuk ganti-ganti yang baru saja bergabung di Perempat RRI Jambi, ganti-ganti. Apa kabar di pagi hari ini? Liburkah kalian? Enggak lah ya, mungkin kalau yang libur dapat dispensasi karena mungkin ada kegiatan seperti mengikuti pawai pembangunan gitu ya. Bagi yang tidak ikut pawai pembangunan ya tetap aja masuk kantor, ganti-ganti ya, karena kan tidak ada apa ya, jadwal hari terjepit kayaknya ya. Jadi semuanya harus masuk kantor lagi, harus beraktivitas lagi nih, ganti-ganti ya. Mungkin seru-seruannya bisa nanti sore ya, karena mungkin di tempat tinggal ganti-ganti belum mengadakan kegiatan, tapi nanti sore jadwalnya. Nah, saat ini ya aktivitas dulu ganti-ganti ya, kewajiban kita sebagai seorang pekerja. Iya, di satu informasi lain ganti-ganti, di mana warga negara Indonesia dan diaspora di Jenewa, Swiss itu merayakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat kepedulian dan solidaritas kepada masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, ganti-ganti ya. Dalam hal ini duta besar atau wakil tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Sidarto R. Suryodipuro, menyampaikan bahwa berada jauh dari tanah air justru membuat ikatan sebagai bangsa semakin terasa. Dubes menekankan bahwa peringatan kemerdekaan di luar negeri tidak hanya mempererat rasa kebangsaan orang Indonesia di luar negeri, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Meski berada jauh di luar negeri, ganti-ganti, duka yang dialami masyarakat terdampak di NTT tetap dirasakan masyarakat Indonesia di Jenewa yang turut menyampaikan perhatian dan kepedulian dari kejauhan. Iya, di mana upacara kemerdekaan yang dilaksanakan di kantor perutusan tetap RI atau PT RI di Jenewa diikuti lebih dari 150 orang warga negara Indonesia dan diaspora yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional Indonesia yang bekerja di berbagai organisasi internasional, serta masyarakat Indonesia lainnya. Peserta yang hadir mengenakan beragam busana nasional, ganti-ganti, pakaian adat dan juga wastra Nusantara, di mana keragaman corak dan juga motif yang mewakili berbagai daerah menampilkan kekayaan budaya Indonesia sekaligus memperkuat semangat persatuan sejalan dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Baik, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Kenti-Kenti, biasanya setelah kita melaksanakan upacara bendera 17 Agustus dalam rangka detik-detik proklamasi di Kota Jambi itu selalu ada yang namanya pawai pembangunan, Kenti-Kenti ya. Dan untuk edisi hari ini pun di tahun 2026, pemerintah provinsi juga melaksanakan kegiatan tersebut. Dan kita sudah terhubung dengan rekan Mbak Tati Wijaya yang saat ini sedang berada di Masjid Agung Al-Falah Jambi yang merupakan tempat start dari pawai pembangunan hari ini. Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, selamat pagi. Asti.
0: Mbak Elis nih.
1: Oh iya Mbak Elis,
0: iya. Iya, gimana nih? Gimana kegiatan hari ini?
1: Iya, baik. Rekan Elis dan pendengar, saat ini saya berada di depan Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi yang menjadi titik kumpul kendaraan hias peserta pawai pembangunan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jambi. Dan pendengar, saat ini suasana di sekitar lokasi tampak semarak, di mana puluhan kendaraan hias telah berbaris rapi menunggu apa-apa untuk mulai berjalan dalam pawai pembangunan ini. Dan masyarakat juga terlihat sudah berangsur-angsur mulai memadati sisi jalan untuk menyaksikan kemeriahan pawai pembangunan yang menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Provinsi Jambi. Dan untuk masyarakat ini, rata-rata mereka bergerak ataupun berjalan menuju ke arah Putri RTH Putri Pinang Masak yang berdekatan dengan Pasar Angsu Duo. Meski demikian, mereka juga menyempatkan diri untuk melihat mobil-mobil hias yang terparkir di depan Masjid Agung Al-Falah. Dan pendengar, sekitar 28 kendaraan hias akan ikut memeriahkan pawai kali ini. Kendaraan tersebut berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah serta organisasi kemasyarakatan yang ada di Provinsi Jambi. Okay. Di antaranya ada Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan RSUD Raden Taher, Dinas Pekerjaan Umum, serta dari Dinas Ketahanan Pangan. Baik. Dan dari lokasi ini kami juga melihat rekan Elis bahwa peserta melakukan persiapan terakhir mulai dari pengecekan kendaraan, penataan ornamen hias hingga koordinasi dengan panitia. Sementara itu sebanyak 300 personil Polri diterjunkan dan diperkuat personil dari Satpol PP, Dinas Perhubungan serta TNI sehingga total ada sekitar 500 personil gabungan yang terlibat dalam pengamanan kegiatan ini.
0: Okay. Dan Kabak Os. Iya, Mbak Tati.
1: Iya, mungkin iya. Sementara seperti itu yang dapat saya laporkan. Iya. Nanti perkembangannya akan kami laporkan lebih lanjut.
0: Oke, iya. Sebenarnya sih mau bertanya nih sedikit saja nih Mbak Tati. Iya.
1: Oh, iya, silakan.
0: Iya. Karena kan biasanya kita kalau ada pawai pembangunan itu diawali oleh pawai masyarakat dulu. Apakah ini memang hanya kendaraan hias saja yang hari ini melaksanakan kegiatan tersebut atau ada pawai lainnya atau ada peserta lainnya nih Mbak Tati?
1: Iya, rekan Elis dan pendengar, memang betul bahwa untuk pawai pembangunan ini tidak hanya pawai kendaraan roda hias, tapi ada juga pawai peserta jalan kaki yang mereka titik kumpulnya berada di RTH Putri Pinang Masak. Okay, dan tadi sempat melintas di depan Masjid Agung Al-Falah ini beberapa peserta, ada mulai dari Paskibraka serta peserta-peserta lain yang juga nantinya akan berjalan kaki demikian. Baik. Sementara untuk yang di depan Masjid Al-Falah ini memang khusus untuk peserta pawai yang kendaraan hiasnya dan nanti akan bergabung di belakang barisan jalan kaki rekan Elis.
0: Baik, terima kasih. Kami tunggu informasi selanjutnya, Mbak Tati.
1: Iya.
0: Iya, selamat bertugas.
1: Sama-sama rekan Elis.
0: Iya. Semangat ya. Baik, Kenti-Kenti, demikian laporan dari lapangan dari depan kantor gubernur dari depan Masjid Agung Al-Falah Jambi yang merupakan titik kumpul dari pawai pembangunan khusus untuk kendaraan hias ya. Sementara untuk pejalan kaki itu mereka startnya di depan di depan Angso Duo ya, di depan Angso Duo yang merupakan taman terbuka seperti itu adalah untuk start dari para pejalan kaki. Nanti kita akan berikan informasi selanjutnya.

0: Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan.
1: Iya, ganti-ganti kita masih di perempat RRI Jambi dan kita masih terhubung dengan rekan-rekan yang berada di lapangan yang pagi ini lagi meliput untuk kegiatan pawai pembangunan ganti-ganti ya. Baik, dan kita coba hubungin, kita sudah terhubung dengan rekan Renol yang saat ini. Oke, kita sudah terhubung dengan rekan Beni di kawasan Pinang Masak di Pasar Angso Duo. Selamat pagi, Mas Beni.
2: Pagi, rekan Eli.
1: Pagi, apa yang bisa disampaikan nih untuk kegiatan kita di pagi hari ini?
2: Oke, siap. Ya, pendengar, kali ini saya sedang berada tepat di depan Taman Putri Pinang Masak, Kota Jambi. Untuk suasana di lokasi sendiri terlihat sangat ramai dan dipadati para peserta maupun masyarakat yang hadir menyaksikan pawai pembangunan dalam rangka memperingati HUT RI ke-81. Dan pendengar, pawai kebudayaan ini tadi secara langsung, secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Jambi Bapak Abdullah Sani dan diawali oleh pasukan Paskibraka Provinsi Jambi. Sampai selanjutnya pawai diikuti berbagai peserta yang menampilkan beragam kebudayaan baik dari sekolah-sekolah maupun dari instansi dan organisasi kebudayaan lainnya. Dan juga dalam sambutannya tadi, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani juga menyampaikan pawai pembangunan ini menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan serta meningkatkan semangat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dan juga pendengar, untuk kondisi terkini pada saat ini terlihat antusiasme masyarakat masih terlihat begitu tinggi. Terlihat masyarakat dan para warga sekitar maupun yang dari luar kota sendiri terlihat memadati sepanjang kawasan Taman Putri Pinang Masak untuk menyaksikan jalannya sejumlah pawai. Dan juga terlihat para petugas dari kepolisian dan juga Satpol PP serta Dinas Perhubungan dan instansi terkait juga berjaga untuk menjaga ketertiban di lokasi Taman Putri Pinang Masak sendiri. Dan juga terlihat ada ambulan yang disiagakan untuk mengantisipasi kondisi yang tidak diinginkan. Ya, mungkin sekian laporan saya dari depan taman.
1: Mas Beni, kalau boleh tahu arus lalu lintas di sana seperti apa? Karena kan biasanya kalau ada kegiatan seperti itu, biasanya arus lalu lintas dialihkan. Apakah di pagi hari ini arus lalu lintas sudah diarahkan ke tempat lain atau masyarakat masih bisa melintas di jalan tersebut, Mas Beni?
2: Oke, baik rekan Elis. Sepertinya kalau kita lihat dari kondisi di lapangan sendiri, arus lalu lintas dialihkan ke simpang yang ada tepat di depan Masjid Al-Falah Jambi, karena untuk situasi di depan sendiri terlihat kondisinya lengang, tidak banyak dilalui masyarakat, hanya kendaraan-kendaraan dari para petugas itu sendiri.
1: Baik. Oke, terima kasih Mas Beni informasinya.
2: Siap, sama-sama.
1: Iya, dan nanti kita akan nantikan informasi selanjutnya ya. Oke, selamat bertugas. Informasi dari rekan Beni yang berada di Taman Pinang Masak yang merupakan tempat titik start dari pawai kebudayaan di pagi hari ini. Masih banyak informasi dari kegiatan di pagi hari ini yang bisa kita hadirkan ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan masih bersama Perempat RRI Jambi.

0: Ya, Kenti-Kenti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Dan saya sudah terhubung kembali, Kenti-Kenti, dengan rekan-rekan reporter yang pagi ini berkegiatan di Pawai Pembangunan. Dan saya sudah terhubung dengan rekan Yoga yang saat ini berada di seputar WTC Batanghari. Selamat pagi, Yoga.
1: Selamat pagi,
0: rekan. Iya. Rekan Elis.
1: Yes, baik.
0: Baik, gimana? Oke, okay, gimana baik. Nih kegiatannya untuk pagi hari ini? Apakah para peserta pawai sudah ada yang bergerak nih, Mas Yoga?
1: Oke, okay, baik. Pendengar dan rekan Elis di studio, baik rekan para pendengar di Pro 4 Jambi nih. Saat ini saya sedang berada di depan WTC Batanghari ya. Kita dapat menyaksikan di sini ada banyak sekali masyarakat yang antusias untuk mengikuti jalannya pawai pembangunan pada pagi hari ini. Dapat saya sampaikan banyak sekali, ada ribuan pasang mata nih yang ada di sini untuk menyaksikan pawai, dan juga dapat saya sampaikan juga nih sampai di jembatan penyeberangan yang berada di depan WTC itu juga tidak luput dari masyarakat yang sedang dan juga ataupun menantikan para peserta pawai pembangunan yang lewat. Dan saat ini sepertinya masih mengantri nih ya untuk dari para peserta pawai ini untuk tetap melaju, dan saat ini sedang terhenti di depan WTC Batanghari karena sepertinya masih menunggu untuk di depan panggung, di depan rumah dinas gubernur karena ada hal sebagainya.
0: Oh, berarti
1: dan juga ya.
0: Iya, berarti masih menunggu ya, kesiapan dari finish ya yang berada di depan rumah dinas gubernur seperti itu.
1: Benar sekali. Jadi, dan juga sekarang memang untuk kan yang paling di depan itu adalah Paskibra Provinsi Jambi pada pengibaran bendera kemarin, dan itu juga masih ada di ujung depan pintu masuk parkir untuk masuk WTC Batanghari, rekan Elis.
0: Iya.
1: Dan saat ini masih terhenti di situ dan belum berjalan lagi nih untuk maju ke depan.
0: Iya, berarti memastikan dulu kesiapan dari finishingnya ya yang di depan ya.
1: Ya, benar sekali.
0: Baik,
1: ya, benar
0: baik.
1: Sekali, rekan Elis.
0: Oke, apalagi yang bisa disampaikan nih Mas Yoga?
1: Sepertinya sejauh ini masih itu aja lulus rekan Aris, rekan Aris ya.
0: Baik. Nanti kita akan hubungi lagi ya untuk kelanjutannya kegiatan di pagi hari ini.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih Mas Yoga.
1: Ya, baik.
0: Iya. Baik, Kenti-Kenti dan pendengar dari kegiatan pawai budaya yang saat ini sedang berlangsung ya di Kota Jambi, dan menurut informasi yang disampaikan bahwa peserta sedang terhenti sejenak karena mungkin masih menunggu kesiapan untuk sampai di depan rumah dinas gubernur ya. Dan kita ingatkan kepada warga masyarakat Kota Jambi dan sekitarnya yang menyaksikan kegiatan di pagi hari ini, jaga diri, jaga barang bawaannya ya, jangan sampai ada yang hilang seperti itu, karena yang namanya kegiatan pawai seperti ini pasti membludak masyarakat yang ingin menyaksikan. Jadi tetap hati-hati dan waspada. Kita masih akan memberikan informasinya nanti, jadi tetap di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Ganti-ganti masih di Halo Jambi, masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara ya. Edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Dan seperti informasi yang kami sampaikan tadi ganti-ganti, bahwa hari ini di Kota Jambi ada kegiatan pawai kebudayaan ya. Dan ternyata kegiatan seperti ini tidak hanya ada di Kota Jambi ganti-ganti, tapi juga ada di Sungai Penuh ya. Dan nanti juga kita akan mendapatkan informasi seputar kegiatan yang ada di sana bersama rekan Desi Hermila. Tapi nanti kita akan menghubungi rekan Desi untuk memberikan informasinya di pagi hari ini.

ya Kanti-Kanti, di kegiatan pawai budaya yang biasanya digelar, Kanti-Kanti tidak hanya menampilkan pawai dari peserta orang-orang atau masyarakat, Kanti-Kanti, yang memang mereka membawa atribut masing-masing, mungkin dari kedaerahannya masing-masing, seperti biasanya sih ada reok, ada pencak silat, kemudian ada juga barongsai, dan lain-lain sebagainya yang menandakan bahwa Indonesia ini kaya, Kanti-Kanti ya. Jadi reok tidak hanya bisa kita saksikan di Pulau Jawa, tapi di Kota Jambi itu bisa kita saksikan juga. Bagaimana mereka atraksi seperti itu, tentunya ini akan menarik minat warga ya untuk menyaksikan. Apalagi ada reok yang kepalanya cukup besar, Kanti-Kanti, tapi bisa ditopang hanya satu orang ya. Kita tahu kepalanya reok itu berat sekali, Kanti-Kanti, tapi di satu orang itu bisa mengenakan topeng tersebut ya, beratnya pasti luar biasa, Kanti-Kanti ya. Dan kita tidak bisa membayangkan nih, dengan kepala reok yang cukup besar, seseorang bisa bertahan memakainya sampai ke finish, Kanti-Kanti ya. Ada juga kuda lumping biasanya, Kanti-Kanti, di kegiatan pawai budaya. Pokoknya banyak ya. Kemudian ada juga biasanya kalau dari Sumatera Barat itu ada tabui ya. Kemudian juga ada apa ya, orang-orangan yang dihias sedemikian rupa ya. Menyerupai, ada yang menyerupai seorang pejuang seperti itu, menjadi masyarakat biasa. Ataupun juga kreativitas lainnya, pakaian adat yang biasanya selalu ditampilkan, Kanti-Kanti ya, dari 38 provinsi, Kanti-Kanti ya. Belum lagi drum band atau marching band yang selalu hadir nih untuk terus ikut memeriahkan ya. Jadi dengan bunyian-bunyian seperti itu tentunya akan menarik warga masyarakat untuk menyaksikan. Sekali lagi kita ingatkan untuk Kanti-Kanti dimanapun ya, yang saat ini lagi menyaksikan kegiatan pawai budaya, tetap hati-hati, jaga diri baik-baik, jaga barang bawaannya juga, Kanti-Kanti ya. Mudah-mudahan semuanya aman-aman ya, apalagi ditambah dengan personil kepolisian yang juga berjaga di sekitar tempat kegiatan.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya,

0: Iya, ganti-ganti di kebersamaan kita edisi Agustus ya. Yang pasti Agustus itu adalah sesuatu yang sangat membuat kita lebih bersemangat ganti-ganti ya. Karena kan di Agustus kita merayakan, memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan berbagai kegiatan juga dilaksanakan ya. Dan kita kembali terhubung dengan rekan Beni ganti-ganti yang saat ini masih berada di kawasan Taman Minang ya. Pasar Pinang Masa ya, untuk memberikan informasi selanjutnya apa saja peserta yang hadir, bagaimana karakternya, apakah ada yang bisa disampaikan untuk saat ini. Halo, selamat pagi rekan Beni.
1: Halo, selamat pagi rekan Elis.
0: Iya, apalagi nih yang bisa disampaikan nih, kayaknya sudah banyak peserta yang melintas nih ya. Apa nih dari pandangan mata ya, Mas Beni yang bisa disampaikan?
1: Oke, baik. Ya benar, saat ini saya melaporkan kembali di depan Taman Putri Pinang Masa Provinsi Jambi, di mana tadi sempat melintas pawai kebudayaan, yaitu salah satu organisasi Persatuan Pasundan Jambi, di mana dalam iring-iringannya diperlihatkan menara hasil-hasil pertanian yang juga tadi sempat disampaikan oleh salah satu oratornya, jika itu merupakan salah satu representasi dari program ketahanan pangan nasional itu sendiri. Dan juga tepat di belakangnya juga tadi ada semacam pameran kebudayaan berupa reok nih, atau patung singa yang ditunggangi oleh seorang penunggang anak kecil berbaju adat Melayu Jambi. Dan juga pendengar, saat ini saya sedang berada tepat di belakang iring-iringan para siswa dan siswi salah satu SMP dan SMA di Kota Jambi yang juga sedang memainkan alat musik drum band. Untuk kondisi sendiri terlihat sangat padat seperti tadi pagi, karena masyarakat memang terlihat sangat antusias nih dalam menyambut pawai pembangunan HUT kemerdekaan RI yang ke-81. Sekian laporan saya, kembali ke rekan Elin.
0: Baik, terima kasih rekan Beni. Nanti kita akan tanyakan lagi ya apa kegiatan selanjutnya. Terima kasih rekan Beni.
1: Oke, baik.
0: Ya, ganti-ganti rekan Beni barusan saja memberikan informasi seputar kegiatan yang masih berlangsung saat ini di seputaran jalan menuju ke rumah dinas gubernur, ganti-ganti ya. Dan barusan rekan reporter mengatakan bahwa tadi ada barisan dari etnis Sunda ya, yang membawa patung singa, itu mungkin si singaan ya, yang dinaiki oleh seorang anak kecil seperti itu. Dan ini adalah ciri khas dari daerah Sunda, ganti-ganti ya, si singaan. Kemudian mereka juga membawa hasil pangan ya, dan ini sesuai dengan harapan seperti itu. Mungkin mereka menunjukkan bahwa pangan untuk saat ini baik-baik saja, ganti-ganti ya, sehingga mereka menampilkan hal tersebut. Dan masih banyak

banyak lagi kesenian lainnya yang melintas ya. Mungkin nanti kita bisa mendapatkan informasi seputar kuda lumping mungkin atau tabui biasanya yang juga hadir, kemudian dari NTT biasanya juga ada kanti-kanti, tapi nanti kita akan informasikan. Yang pasti saat ini para peserta pawai sedang melintas dan tentunya diawali oleh pasukan paskibraka dan drum bandnya tentunya.

0: Yen, pernah nggak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

0: Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan masih di informasi seputar kegiatan yang berlangsung saat ini ya. Tidak hanya kegiatan pawai budaya berlangsung di Kota Jambi, tapi juga di Kabupaten. Ganti-ganti ya. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan rekan Asep yang saat ini berada di Bukit Tengah untuk memberikan informasi seputar kegiatan pawai budaya juga yang pagi ini berlangsung di sana. Kita akan coba menghubungi rekan Asep dan informasi apa yang bisa diberikan oleh Asep ya, ganti-ganti di kebersamaan kita di pagi hari ini. Baik, kita sudah terhubung dengan rekan Asep di Bukit Tengah. Selamat pagi Asep.
1: Selamat pagi.
0: Iya, gimana nih kabarnya pagi hari ini?
1: Ya, kalau pagi ini, kalau khususnya di Kabupaten Kerinci ya, tempat saya melaporkan pagi ini, untuk perayaan, menyemarakan perayaan HUT kemerdekaan RI cukup meriah di Kabupaten Kerinci. Karena dari informasi yang saya dapat, itu ada ratusan peserta yang ikut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini.
0: Oke, silakan nih, informasi apa yang bisa disampaikan untuk pendengar kita nih?
1: Ya, pendengar dapat saya laporkan terkait suasana perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, khususnya di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, untuk menyemarakkan momentum, maksud kami untuk menyemarakkan momentum kemerdekaan, maka pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menggelar pawai yang berlangsung selama 3 hari. Dimulai hari ini, tanggal 18 Agustus hingga tanggal 20 Agustus tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan di kantor Bupati Kerinci, Sulak, Kabupaten Kerinci. Pawai kemerdekaan ini melibatkan ratusan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan. Peserta terdiri dari sekitar 16 sekolah taman kanak-kanak dan 66 sekolah dasar dan sekolah madrasah ibtidaiyah, serta sekitar 25 sekolah setingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Kerinci. Khusus untuk jadwal kegiatan ini untuk sekolah taman kanak-kanak itu dimulai pada pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk selanjutnya, jika belum selesai untuk sekolah taman kanak-kanak, dan akan dilanjutkan pada esok harinya. Dan pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, itu akan untuk peserta akan sekolah dasar lagi yang akan menampilkan penampilannya, dan sekolah madrasah ibtidaiyah. Dan pada pukul 14 hingga pukul 16 itu akan masuk kategori untuk sekolah menengah pertama dan sekolah madrasah sanawiyah yang akan tampil lagi. Untuk mereka itu akan menampilkan berbagai atraksi, mulai dari barisan 45, barisan indah, ada juga yang drum band bagi peserta. Mereka yang akan tampil ini merupakan pemenang dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci. Jadi mereka ini mewakili setiap kecamatan dan akan bertanding lagi di tingkat Kabupaten Kerinci selama 3 hari ini. Dan di antara sekolah yang menang nantinya akan diberi penghargaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Dan akan diumumkan pada waktu apel pegawai nantinya di pemerintahan Kabupaten Kerinci. Ya, demikian yang saya laporkan.
0: Iya, Asep, kenapa apakah karena saking banyaknya peserta maka kegiatan tersebut sampai 3 hari ini gitu?
1: Iya. Untuk tahun ini agak berbeda, pesertanya lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci itu mengatur jadwal untuk sekolah taman kanak-kanak itu didahulukan. Itu tampil mulai pukul jam 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Karena mengingat kalau udah siang itu sekolah panas, ya? Bagi siswa taman kanak-kanak itu panas, dan juga capek. mengingat kondisi kesehatan mereka juga. Maka tahun ini luar biasa antusias peserta didik yang mengikuti pawai dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026 ini. Maka Dinas Pendidikan itu membagi jadwal selama 3 hari. Biasanya 2 hari itu selesai pada tahun kemarin. Untuk tahun ini itu dibikin 3 hari untuk pelaksanaannya.
0: Oke. Dan itu berarti masing-masing sekolah menampilkan atraksi masing-masing ya?
1: Iya, ada 3 tadi kategori yang saya sampaikan tadi. Ada yang drum band, ada yang seni, barisan indah, dan ada yang barisan 45.
0: Oh, barisan 45. Kalau barisan 45 yang seperti apa nih Rekan Asep?
1: Iya, kalau barisan 45 itu mereka memperagakan sesuai dengan hari lahir bangsa Indonesia.
0: Sesuai dengan tahun ini proklamasi ya.
1: Ya, 45.
0: Jadi panitia memang sudah membedakan anak TK, SD, SMP, SMA seperti itu ya.
1: Iya, ya betul sekali karena untuk TK didahulukan. Nanti berlanjut lagi untuk sekolah dasar dan terakhir untuk sekolah menengah pertama. Karena tahun kemarin kalau kita berkaca di tahun kemarin itu maka itu diselandi campur aduk sehingga anak TK dapat jadwalnya pada siang hari.
0: Aduh, kasihan ya.
1: Kasihan juga dengan mereka. Maka pada tahun ini Dinas Pendidikan itu mengatur jadwal secara selektif. Maka untuk sekolah taman kanak-kanak itu didahulukan.
0: Dan hingga untuk
1: 9 waktu.
0: Iya, kalau untuk rutenya sendiri ini anak TK sejauh mana nih? Apakah sama dengan anak SD?
1: Kalau rutin untuk sekolah taman kanak-kanak itu dimulai dari depan dinas Kominfo hingga depan lapangan upacara kantor Bupati Kerinci. Nanti finishnya mereka memperagakan atraksinya itu pas di lapangan upacara kantor Bupati Kerinci nantinya. Tapi kalau khusus untuk anak SMP itu mulai dari dinas pendidikan hingga di lapangan upacara kantor Bupati Kerinci. Lumayan cukup jauh dibandingkan dengan sekolah taman kanak-kanak karena pesertanya lebih banyak itu. Dibandingkan sekolah taman kanak-kanak maka rutenya juga terbilang cukup jauh lah dibandingkan sekolah taman kanak-kanak.
0: Jadi rutenya diperpanjang ya, beda dengan anak TK yang memang kita tahulah usia anak TK berapa dan kemampuan mereka juga kita tahu seperti itu ya.
1: Betul-betul sekali. Dipersingkat waktunya.
0: Nah, selain peserta masyarakat, anak SD, anak sekolah, apakah juga ada pawai kendaraan nih, Asep?
1: Kalau untuk tahun ini, kalau dikhususkan itu untuk pawai pawai untuk anak sekolah di Kabupaten Kerinci ya. Biasanya setiap tahun itu kalau untuk pawai untuk SKPD, OPD itu tidak dilaksanakan di Kabupaten Kerinci. Tahun ke tahun biasanya itu untuk yang ditampilkan itu untuk anak sekolah.
0: Anak sekolah
1: yang menampilkan atraksi dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Baik.
1: Cukup antusias juga Mbak untuk apa? Bukan hanya siswa yang datang, orang tua juga bersemangat untuk mengantar anak mereka untuk tampil dalam kegiatan ini. Dan termasuk juga pedagang sekitar juga ikut mendapatkan keuntungan juga dengan berjualan di sekitar lokasi.
0: Jadi perekonomian juga berputar di sana ya?
1: Iya, betul sekali. Soalnya ratusan peserta hadir di situ.
0: Baik.
1: Maka pelaku UMKM juga hadir di situ untuk menjajalkan makanan mereka.
0: Baik. Terima kasih Rekan Asep untuk informasinya di kegiatan di Kerinci untuk saat ini. Dan nanti mungkin kita akan minta lagi informasi selanjutnya. Terima kasih, selamat bertugas. Ya, ganti-ganti demikian informasi dari Asep ya yang berada di Kerinci yang menginformasikan bahwa di sana juga ada kegiatan pawai kebudayaan. Tapi beda dengan di Kota Jambi yang memang semua turun seperti itu. Jadi ada instansi, ada masyarakat umum, ada kendaraan. Tapi kalau di Kerinci khusus untuk para pelajar yang mana kegiatannya ini bisa sampai 3 hari ganti-ganti ya. Karena saking antusiasnya anak-anak di sana atau anak sekolah-sekolah di sana yang ingin ikut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini.

0: Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.
1: Jambi Pagi Iko.

0: Halo Jambi.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4, suara budaya Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Halo Jambi. Jambi pagi iku.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan di kegiatan pagi hari ini, terutama di kota Jambi dan sekitarnya, ganti-ganti lagi ada pawai kebudayaan ya. Yang startnya tadi sudah dimulai di pukul 8 pagi dari depan Masjid Agung Al-Falah ya. Kemudian finishnya setelah melintas di depan rumah dinas Gubernur Jambi yang berada di Gentala Aras, ganti-ganti ya, di jembatan Gentala Aras ya. Nah, untuk kanti-kanti yang saat ini mungkin lagi nonton atau menyaksikan segala atraksi yang ada di pagi hari ini di pawai kebudayaan, selalu hati-hati ya, kanti-kanti hati-hati dan waspada, jaga semuanya, jaga diri sendiri, jaga juga bawaannya. Dan kalau bisa sih jangan terlalu banyak yang dibawa, kanti-kanti ya, toh yang bakal ribetkan diri sendiri ya, kalau misalnya terlalu banyak bawaan, terlalu banyak tentengan, apalagi di tengah-tengah lautan masyarakat atau warga yang menyaksikan kegiatan di pagi hari ini.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan kayaknya untuk Jambi Berdendang agak sulit kita hubungi ganti-ganti karena kita sedang ros ya untuk kegiatan pawai budaya yang saat ini sedang berlangsung ganti-ganti ya. Jadi ya kami hadirkan saja lagu-lagu daerah Jambi ganti-ganti sampai ke jam 10. Terima kasih untuk kebersamaannya ganti-ganti masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi.

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ketika-tika dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Baihaqi tentunya akan menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari Selasa 18 Agustus 2026. Mudah-mudahan ganti-ganti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia tentunya ya. Hai ganti-ganti, saya akan temani Anda hingga farmasi waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang ya. Selamat mendengarkan Prompat Jambi yang tentunya sejak pagi tadi hingga saat ini yang selalu stay, yang selalu monitor. Oke, tetap semangat ya. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Hari ini memang banyak ya yang sedang melaksanakan pawai, pawai pembangunan. Juga dimanfaatkan sebagai pawai promosi juga ya. Apapun kegiatannya, semoga selalu berkah ya. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, tentunya masih tetap bersama Prompat Jambi, baik yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital maupun yang mendengarkan melalui frekuensi FM 99,2 MHz.

Sahabat budaya, 81 tahun Indonesia merdeka, sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi semangat perjuangan, pengorbanan, dan kerja keras para pendiri bangsa, serta seluruh rakyat Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan bukan sekedar mengenang sejarah, kemerdekaan adalah amanah yang harus dijaga dan diwujudkan melalui persatuan, gotong royong, serta kepedulian terhadap sesama. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena semangat Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan dengan cara yang berbeda, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menjaga lingkungan, menghormati perbedaan, memanfaatkan teknologi secara bijak, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa sesuai bidang masing-masing. Mari jadikan peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat berkarya, dan membangun Indonesia yang semakin berdaulat, adil, makmur, serta mampu bersaing di tingkat dunia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersama melangkah, bersatu membangun, demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka! Merdeka! Merdeka!

pun berada 28 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, ganti-ganti tentunya akan kami hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda. Pemerintah memperkuat penanganan darurat pasca gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dengan mendorong pembentukan satuan tugas atau satgas di tingkat daerah. Langkah tersebut dinilai penting karena warga terdampak dan lokasi pengungsian tersebar di sejumlah wilayah, sehingga kebutuhan dasar harus ditangani secara cepat. Salah satu perhatian utama pemerintah adalah memastikan tempat tinggal sementara bagi para pengungsi lebih layak. Pernyataan tegas itu diungkapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Suharyanto mengatakan BNPB akan melengkapi kebutuhan berupa tenda keluarga, tenda serbaguna, peralatan pendukung, logistik, serta berbagai perlengkapan lainnya. Sebagian bantuan untuk kebutuhan pengungsian, ia mengatakan telah dikirim dari Pos Logistik Nasional BNPB di Labuan Bajo, yakni menuju Kabupaten Manggarai melalui jalur darat. Selain tempat tinggal, kebutuhan pangan menjadi perhatian pemerintah selama masa tanggap darurat. BNPB telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mendukung operasional dapur umum yang dikelola Taruna Siaga Bencana atau Tagana. Melalui dapur umum tersebut, para pengungsi akan mendapatkan makanan 3 kali sehari dengan tetap memperhatikan kebutuhan gizi. Nah, ganti-ganti pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak juga menjadi bagian dari penanganan darurat. BNPB berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan menambah tenaga medis di sejumlah wilayah sekaligus memperkuat persediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meminta Satgas Daerah segera dibentuk. Pratikno juga menyoroti kebutuhan dasar warga yang masih berada di lokasi pengungsian. Menurutnya, koordinasi lintas instansi diperlukan agar kebutuhan masyarakat dapat segera dipenuhi. Instruksi tersebut disampaikan setelah Pratikno meninjau langsung lokasi pengungsian terpusat di lapangan pendidikan Barangkolong, Kabupaten Manggarai, NTT. Dalam kunjungan tersebut, Pratikno didampingi Suharyanto untuk melihat kondisi warga terdampak secara

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Ya, ketika dimanapun berada masih kembali akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti Badan Gizi Nasional atau BGN menyiapkan sanksi berat bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi berstatus ASN. Sanksi tersebut dapat berupa pengajuan pemberhentian tidak dengan hormat melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan sikap tersebut setelah menjenguk para siswa kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis atau MBG di Medan. Kunjungan itu berlangsung Minggu 16 Agustus 2026 di Rumah Sakit Haji Medan, Sumatera Utara. Nah, ganti-ganti Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, menjelaskan sanksi awal terhadap dapur bermasalah dalam program MBG. Penanganan tersebut mencakup penghentian operasional dapur sebagai tindakan terhadap pelanggaran prosedur keamanan yang terbukti. Sudaryono menyebut BGN dapat memproses Kepala SPPG ketika pemeriksaan menemukan kelalaian serius dalam pelaksanaan tugas. BGN juga membuka kemungkinan dugaan kelalaian ditindaklanjuti melalui proses hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum. Sudaryono menegaskan seluruh pengelola SPPG harus menjalankan standar operasional prosedur secara ketat dalam setiap tahapan. Standar tersebut mencakup pengelolaan dapur, proses memasak, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat secara aman. Sudaryono menilai setiap orang dalam operasional SPPG memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan masyarakat penerima manfaat. Jabatan kepala dapur, juru masak, dan petugas lapangan tidak boleh dijalankan tanpa kemampuan memenuhi prosedur keamanan. BGN memperketat evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program MBG untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Langkah tersebut menempatkan keamanan pangan dan keselamatan penerima manfaat sebagai bagian utama pelaksanaan program MBG.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

bersama Perempat Jambi ya, yang dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 5 Telana Ibora Kota Jambi. Baik, nanti-nanti masih akan kami hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, kami hadirkan informasi dari daerah Balikpapan ketika nanti kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkumham. Kemenkum Kalimantan Timur mendorong pelaku UMKM memperkuat legalitas usaha sebelum memperluas pasar. Salah satunya dengan mendaftarkan merek agar identitas dan hasil usaha mereka mendapat perlindungan hukum. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur, Hanton Hazali, mengatakan legalitas menjadi bagian penting ketika pelaku UMKM ingin mengembangkan usahanya. Menurutnya, merek bukan hanya nama atau logo, tetapi juga aset yang memiliki nilai ekonomi. Hal tersebut disampaikan Hanton saat menjadi narasumber dalam kegiatan penguatan legalitas usaha dan perlindungan kekayaan intelektual untuk mendorong UMKM naik kelas. Ia menjelaskan pelaku UMKM perlu melengkapi legalitas sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Selain pendaftaran merek, pelaku usaha juga perlu memperhatikan nomor induk berusaha atau NIB hingga sertifikasi halal. Menurut Hanton, kelengkapan legalitas dapat membantu pelaku usaha ketika ingin mengembangkan produk ke pasar yang lebih luas. Legalitas juga memberikan kepastian terhadap hak ekonomi dan identitas produk yang mereka bangun. Ia kemudian mencontohkan tantangan yang dihadapi UMKM ketika mendapat permintaan produk dalam jumlah besar untuk kebutuhan ekspor. Pelaku usaha tidak hanya harus memenuhi jumlah pesanan, tetapi juga menjaga kualitas produk yang agar tetap sesuai standar. Karena itu, Hanton menilai pelaku UMKM perlu menyiapkan standar produk dan legalitas sejak awal. Sebagai contoh, usaha pisang kepok Kutai Timur, salah satu produk daerah yang telah memiliki perlindungan indikasi geografis dan mampu menjaga kualitas hingga menembus pasar ekspor. Nah, ganti-ganti tak sekedar menyimak paparan materi, sebelumnya peserta juga mengikuti podcast edukasi di studio inkubator bisnis teknologi ITK yang membahas perlindungan inovasi dan karya. Hanton pun berharap edukasi semacam itu dapat semakin membantu banyak pelaku UMKM memahami pentingnya melindungi merek dan hasil kreativitas mereka. Dengan legalitas yang lebih kuat, UMKM Kaltim dapat lebih siap mengembangkan usaha dan memperluas pasar. Adapun pelaku UMKM yang membutuhkan informasi mengenai perlindungan kekayaan intelektual juga dapat berkonsultasi melalui layanan IPCR. C. Smart Access, hubungi hub milik Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, nantinya masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Tetap bersama Perempat Jambi.

0: Yen, pernah nggak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

Nama Kampung Melayu di Jambi berakar dari pemukiman masyarakat suku Melayu Jambi yang mendiami wilayah sepanjang Sungai Batanghari. Sejak berdirinya Kerajaan Melayu kuno dan Kesultanan Jambi, kawasan ini menjadi pusat peradaban dan budaya Melayu yang dipimpin oleh penduduk asli yang bercampur dengan imigran masa lalu. Nama ini juga merujuk pada Kerajaan Melayu yang berdiri di sekitar Sungai Batanghari dan menjadikannya pusat kebudayaan Melayu tertua. Masyarakat di wilayah ini terdiri dari suku Melayu asli dan keturunan campuran yang mendiami tepian Sungai Batanghari, terutama di wilayah Muaro Jambi. Sejarahnya juga berkaitan dengan Kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Datuk Paduka Berhalo dan Putri Selaras Putri Pinangmasa pada abad ke-15. Kampung Melayu seperti yang sering disebutkan merupakan hasil akulturasi budaya Melayu dengan Arab dan Cina. Contohnya ada di kawasan sekitar Olak Kemang.

Ya, ketika-ketika dimanapun berada, 28 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Kali ini informasi dari daerah Malang, Universitas Negeri Malang atau UM mendampingi pelaku UMKM batik RA dan RA di Desa Bendogong. Di Desa Bendogong, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Yang mengembangkan inovasi batik ramah lingkungan melalui pemanfaatan limbah malam produksi. Melalui program batik zero waste printing, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Malang mengembangkan pasta malam dingin yang disintesis dari limbah malam. Inovasi tersebut ditujukan sebagai alternatif teknik printing batik yang dapat diaplikasikan tanpa pemanasan intensif sekaligus mengurangi limbah produksi. Nah, ganti-ganti program bertajuk Batik Zero Waste Printing sebagai inovasi ekonomi sirkular melalui sintesis pasta malam dingin berbasis limbah untuk daya saing UMKM Trenggalek. Hal itu disampaikan Dr. Iriyaji, dosen program studi pendidikan seni rupa Universitas Malang. Iri Aji mengatakan selama ini proses produksi di batik RANRA masih menggunakan malam panas secara konvensional. Proses tersebut menghasilkan sisa malam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pendampingan berlangsung Juni hingga Agustus 2026 dengan pendekatan aset basis community development. Pendekatan itu menempatkan perajin sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan program melalui mulai dari pemetaan potensi hingga penerapan inovasi. Nah, ganti-ganti tahap berikutnya berupa pengembangan dan uji coba formulasi pasta malam dingin. Tim Universitas Malang mengeksplorasi komposisi bahan pengikat dan aditif alami yang ramah lingkungan hingga mendapatkan formulasi yang stabil dan dapat diaplikasikan. Formulasi tersebut kemudian diperkenalkan kepada perajin melalui pelatihan literasi keberlanjutan dan keterampilan teknis menggunakan metode learning by doing. Teknis zero waste printing selanjutnya diterapkan langsung dalam produk karya batik. Nah, ganti-ganti tim Universitas Malang melakukan pendampingan sekaligus evaluasi berkala terhadap proses dan hasil produksi. Tidak hanya kepada mitra UMKM, hasil pengembangan juga diseminasikan kepada kalangan akademisi termasuk guru-guru Semalang Raya. Kegiatan dilakukan melalui pemaparan materi, demonstrasi, sintesis pasta malam dingin, hingga praktik teknik printing pada kain. Nah, ketika-ketika program itu mendukung sejumlah tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, antara lain SDGs 4 melalui penguatan literasi dan keterampilan perajin. Nah, ketika anti program pengabdian kepada masyarakat tersebut merupakan

bagian dari skema program inovasi seni Nusantara yang didanai Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tahun anggaran 2026. Baik, ketika nanti dimanapun berada, nantinya masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Tentunya masih bersama Prompat Jambi.

0: 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Kemerdekaan bangsa kita direbut dengan titisan darah dari para pahlawan kita. Semangat perjuangan telah dikumandangkan oleh Bung Tomo.
1: Saudara-saudara di seluruh Indonesia, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli. Dengarkanlah ini, jawaban pemuda Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Lebih baik kita hancur mohon daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati.

0: Udah jam berapa ini? Mau udah nyampe ke sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

Berada 55 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami ucapkan selamat siang untuk kanti-kanti yang saat ini ya sedang dalam perjalanan tentunya. Semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda. Juga untuk kanti-kanti yang saat ini sudah mulai beristirahat atau memang masih menjelang istirahat ya, mungkin ingin menikmati makan siang bersama keluarga ataupun bersama sahabat-sahabat Anda. Ya, juga untuk kanti-kanti yang saat ini masih melakukan pawai pembangunan ya. Tapi alhamdulillah hari ini memang dikasih cuaca yang adem ya, tidak terlalu panas tentunya. Baik, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan Irama Nusantara menjelang kita ikuti acara selanjutnya, dan kita sambil menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.
2: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

أشهد أن لا إله إلا

Ya, ketika-ketika muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.

Nah, Puan Barada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Kami ucapkan selamat siang untuk ganti-ganti yang saat ini masih menikmati makan siang ya, atau yang sudah selesai makan siang bisa dilanjutkan menjalankan ibadah sholat zuhur baik di rumah maupun berjamaah ya. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, nantinya Perempat Jambi akan bergabung bersama Perempat Jakarta.

tentunya juga bersama Perempat Makassar. Untuk mengikuti acara selanjutnya, tentunya nantinya kita ikuti Suara Budaya Nusantara dengan tema Menenun di Layar Zaman dalam Kearifan Warisan Rajutan Merdeka. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi.

Abang Po, pemerintah menggelar Semarak HUT ke-81 kemerdekaan RI di 40 titik pemukiman padat di Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perluasan kegiatan dilakukan agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Salah satu kegiatan berlangsung di Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan warga mulai memadati lokasi sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Kegiatan diisi jamuan makanan UMKM dan layanan cek kesehatan gratis. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dimeriahkan tari kolosal harmoni Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan tarian tersebut dibawakan ratusan siswa dari 12 sekolah di sekitar IKN sebagai simbol keberagaman budaya Indonesia. Penampilan digelar di Plaza Seremoni setelah upacara pengibaran bendera merah putih. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Bo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum, selamat siang. Pendengar Perompat dimanapun Anda berada di hari ini, ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompat Makassar ya. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Perompat ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Perompat Makassar nih, Abang Pop pendengar Perompat ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya, selamat siang juga. Selamat siang. Ini agak delay ya Bang ya. Kini kita dengarnya. Ya. Halo.
2: Halo, ya Bang Jo.
1: Iya, Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.
2: Tadi delay, Bang.
1: Iya.
2: Mohon maaf.
1: Siap ya. Enggak apa-apa, mungkin karena kita jaraknya jauh, Jakarta Makassar ya.
2: Iya, betul. Apalagi kan ini kita di dipisahkan oleh lautan kan.
1: Ya Allah, disatukan oleh RRI.
2: Iya dong.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
2: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Dan narasumbernya hari ini
1: via online ya?
2: Via Zoom.
1: Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya.
2: Iya, Dr. Sumarlin Rengko, HR, SSM HUM, Akademisi Budaya, dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
2: Halo, ya. Assalamualaikum.
1: Ya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
3: Oke, selamat siang.
1: Merdeka. Merdeka, Bapak. Siap, dah. Oke, nanti ya, ini pendengar Perompat, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta dan juga nomor Perompat Makassar ya. Nomornya Perompat Makassar berapa ya, Bang, kalau boleh disebutin ya?
2: 0811-400-9250.
1: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perompat Makassar atau Perompat Jakarta ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo silakan, Bang Ahmad.
2: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini?
3: Derengko. Iya, sehat-sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
3: Terima kasih kepada RRI Jakarta, Perompat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan ruang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada.
2: Nah, mengawali perbincangan kita nih, Dayan Rengko, saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun hakikatnya. Nah, Dayan Rengko, bagaimana sih sebenarnya menenun? Tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Dayan Rengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
3: Iya. Makna filosofis ya menenun ini terkait dengan, pertama tentunya dalam menenun itu ada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi, kalau kita mengibaratkan, Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
2: Betul.
3: Seperti itu.
2: Nah, untuk Rajutan Merdeka sendiri nih menyambut HUT RI ke-81. Bagaimana Dayeng Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat Rajutan Kemerdekaan dan Persatuan Bangsa?
3: Iya, sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah-daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai-berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Pro 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita kita tidak wajar itu berbeda. Perbedaan itu adalah wajar, lumrah. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
2: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Dan Rengko. Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipa Sabbe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
3: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipa atau sarung sutra Bugis Makassar dan Toraja itu, yang pertama harga diri. Jadi Indonesia adalah ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain kan untuk menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa, seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini, bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak yang tentu dipengaruhi sama budaya-budaya lain.
2: Gitu. Nah, kalau untuk Lipa Sabbe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
3: Ada yang berubah. Dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada. Misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curat lakba atau curat cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan, tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini, tidak banyak, saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih ya, sudah modern.
2: Nah, di era digital saat ini Dan Rengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan? Dan mungkin Dan Rengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda.
3: Yang namanya seni itu mengalami mengikuti perkembangan zaman ya. Lipa Sabbe adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipa Sabbe tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipa Sabbe, Lipa. Itu memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, kemarin tadi Lipa Sabbe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga misalnya dikenal dengan ulos, kain ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga. Di di apa namanya di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket yang lain-lain. Jadi pada dasarnya lipa itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa lipa itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisata, Kementerian yang membidani ekonomi kreatif ya, saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu.
2: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah apa ya, sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
3: Oh ya, khusus di Sulawesi Selatan, tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait DKMSD ya, kita tuan rumah di Selatan, indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Terlepas dari itu juga itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode. Saya kira itu pemilihan ratu kecantikan sejagat juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan dengan kondisi secara global.
2: Namun sejauh ini sebagai akademisi Den Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
3: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu apa pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan
2: mesin.
3: Berbeda. Ya, berbeda. Kualitasnya juga berbeda. Dan memang mahal, buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam satu bulan, apalagi satu minggu, seperti itu tantangannya.
2: Iya, makanya harganya lipa sabi ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko?
3: Iya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni. Paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tatap langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal. Tapi maka tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu nilainya, hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya mobil ini harganya 300 juta tidak bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari lipa sabi. Lipa sabi bisa saja satu kotak lipa sabi, itu tidak ternilai gitu.
2: Ini saya penasaran Den Rengko sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
3: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi, maaf saya lupa tahunnya. Satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Satain. Terkenal memang dengan karya seninya. Terselain karya besi atau senjata tradisionalnya, Yang terakhir itu di Bontonong, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan Sarung Sutra Sengkang, tetapi di daerah daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada, sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat kajang dan pemilik budaya di sana. Termasuk Sarung Toraja juga masih ada, seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat berat, sangat berat. Ibarat dalam budaya bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja. Tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal seperti itu.
2: Baik-baik. Bagaimana Bang Jo, kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
1: Kita istirahat dulu aja, nanti itu udah sekilas ya sebagian ya pertanyaan dari pembahasan kita di hari ini ya. Pendengar Perompat ya, nanti bisa berinteraksi ke nomornya Perompat Makassar atau Perompat Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanya nih sama narasumber kita, boleh ya Bang ya nanti ya. Nanti kita jeda dulu satu lagu ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ada, tetapi yang paling banyak beredar di masyarakat ini bukan caranya menenunnya, pada dasarnya hampir sama ya. Buatan tangan itu mesin-mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga, di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam? Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematiannya, dukanya. Itu dipakai seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis, Lipasabe Mangkasar, kenapa terang? Karena memang umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya, apa pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi itu mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendukungnya. Kembali lagi di pertanyaan tadi, ada tidak perbedaan pada dasarnya? Tidak ada perbedaan kalau yang bermain ke pewarnaannya, jenisnya seperti itu.
1: Oh, lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Siap dah.
2: Bang Jo,
1: itu seperti sudah ada telepon masuk ya, Bang Ahmad.
2: Iya, Masa sudah ada telepon yang masuk ini.
1: Boleh kita angkat dulu di sana.
2: Oke.
1: Halo, terputus tuh kayaknya.
2: Terputus.
1: Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya.
2: Ya.
1: Halo, Prompa, assalamualaikum. Halo, Prompa, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang.
1: Siang Ica, boleh silakan Ica langsung, Cak.
3: Mau nanya sama Bang Kafi ya?
1: Iya, Bang Kafi sama Dadaeng.
3: Bang Kafi salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal juga.
3: Ica mau nanya dong sama Bapak siapa tadi?
1: Mau nanya ada itu... Daeng Sumarlin Rengko.
3: Oh iya.
1: Iya, silakan Cak.
3: Mau nanyain apakah ada gitu ya, Bang Kafi, bedanya kain tenun yang di Sengkang ya sama kain tenun yang di Makassar gitu. Terus apa bedanya kain tenun apa namanya?
1: Apa tuh, Cak?
3: Kain tenun itu loh, di Pasabe sama kain songket. Di Pasabe atau Sengkang ini.
1: Oke. Okay. Coba boleh diulang lagi, Cak? Diulang kembali.
3: Apa?
1: Diulang kembali pertanyaannya.
3: Sudah lupa tadi.
1: Lah, gimana?
3: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang di Sengkang sama kain tenun yang di Makassar? Apa ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun
2: Lipasabe.
3: Di Sengkang kita gitu aja.
1: Oke, siap.
3: Oke, makasih Bang Jojo, Bang Kafi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Boleh silakan, Daeng, direspon.
0: Iya. Saya kurang tahu kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaiannya untuk kain songket. Tetapi pada dasarnya budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa yang akan memakainya. Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu kantong keluarga bangsawan itu berwarna merah. Betul pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya. Tetapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu ada warna janda. Tapi terlepas dari itu, masih ada argumen di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan, ada celoteh di belakang, maaf saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda. Tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait justifikasi itu, tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada yang warna yang dipakai untuk pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan seperti itu. Jadi, perbedaan dengan songket secara budaya, songket kurang

0: paham gimana pemakaiannya secara budayanya, tetap pada dasarnya saya pikir sama ya, perbedaan motifnya. Kalau motif-motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi-kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan, kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, apa sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain, kan itu terkait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
1: Oke, siap deh kalau gitu.
0: Bang, itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
2: Baik, baik.
1: Bang, seperti sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita ada. Angkat ya.
2: Baik. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
2: Dengan siapa di mana?
1: Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
2: Oh, Bok. Bang Eko.
1: Boleh, silakan Bang Eko. Bang Edo, Bang Edo.
3: Assalamualaikum, Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam, Bang Edo.
3: Ya, makasih. Pertanyaan nih, kan sekarang ini kan yang bertenun itu udah berkurang ya, ya kalau yang untuk tradisional ya, kalau buatan tangan. Nah, saya tanyakan, apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengajarkan anak-anak, kita bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya, Bang, ya, diajarkan biar tidak pulang. Kalau tidak diturunkan kepada anaknya, pasti bakalan hilang deh yang buat tenun tradisional. Apakah ada bantuan dari dinas sendiri untuk latihan itu, Pak? Nah, yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk biar tenunan kita awet atau warnanya awet?
1: Perawatannya ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun. Bang Edo, silakan. Baik, direspon. Daeng, boleh silakan.
0: Bisa diulangi pertanyaan saya kurang dengar tadi, Bang. Bang Jo.
1: Iya. Boleh silakan, Bang Afi.
2: Jadi yang ditanyakan tadi sama Bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari lipat sabe ini tidak pudar. Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini
1: ada pelatihan-pelatihan
2: bantuan pelatihan begitu
1: untuk anak muda untuk belajar menenun seperti itu.
0: Ya, pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada di Kernasda itu, kegiatan-kegiatan di Kernasda itu. Kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain Nusantara, ada memang temanya kain Nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat. Ada isu-isunya, ada isu-isu yang dibawa terkait kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten saya kira ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait, salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya membaca dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu adalah kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara, undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain Nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian adat tentunya yang terkait dengan kain ya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita, kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya, dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, apa, tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah, terik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Oh, okay. Kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan atau dikasih halu ya, halu, halu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan benang-benang yang dipakai atau batunya sarung itu.
1: Oke. Bang Raffi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya, apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun? Katanya seperti itu. Dan juga mungkin tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Kan tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya. Untuk mesinnya ini, apakah mesin digital? Terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masukin benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Apa namanya untuk mesinnya? Gitu aja sih. Silakan, Dai.
0: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual. Mempekerjakan belasan pengrajin dan memang sangat masih buat tantangan. Okay. Seperti itu. Dan digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin itu masih sangat intens saat ini apa membuat kain tenun itu dengan tangan. Pekerjaan banyak orang, ada bidang mungkin puluhan ya, itu mesin-mesin buatan tangan itu. Bukan maaf, alat-alat tenun yang bukan mesin itu masih banyak kalau di Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sopeng ada.
1: Iya, kalau
0: di Maros juga ada, saya pikir di Boni.
1: Kalau ayah liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu. Jadi kalau ini yang udah semi digital gitu ya, Daeng, kalau di sana ya?
0: Ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin.
1: Iya,
0: karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan mesin ya. Iya. Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat khas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
2: Baik, Derengko, ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balo tetong dan balo reni. Karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balo tetong dan balo reni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini, Derengko?
0: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri, bagaimana hubungan antar masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek jangan diceritai kejelekannya seperti itu. Saling menghargailah seperti itu. Karena sarung pada dasarnya menutupi badan. Seperti itu sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan, dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau membeli sarung, bebas juga warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis, masyarakat Makassar, atau masyarakat Toraja.
2: Nah, kalau tenun Toraja ini, Den Rengko, bagaimana maknanya untuk motif tenun Toraja?
0: Ya, itu saya sudah sampaikan di dari awal juga tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual-ritual kematiannya. Entah karambu solo, karambu tungkat, dan lain-lain. Banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan, orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau. Di antara yang datang itu pasti memakai sarung Toraja. Itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dengan terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya. Seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial. Bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang, misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini, kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga, saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga. Itu sebagai bentuk relasi sosial. Pada di setelah kain itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Taman Andre Kampus Unhas, ada Abang juga di RRI Makassar Jalan Tubulakne. Seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
2: Oke. Okay. Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan ini nih?
1: Tadi yang Beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu, Daeng?
0: Iya.
1: Iya.
0: Saya kurang dengar.
1: di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, Daeng?
0: Dari generasi muda. Ada, saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer, kan tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten, ada daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada. Saya pikir juga di Takalar juga sehari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, saya kira ada.
1: Siap.
0: Ada pelatihan-pelatihan.
1: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Daeng ya?
0: Ada. Okay. Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
1: Siap. Karena kan kalau Ayi sempat latihan, sempat liputan waktu Ayi masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Dan itu juga anak mudanya, karena kan di sana masih relatif banyak ya pembuat ulos gitu ya. Dan anak mudanya juga orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu, masih ada gitu. Diajarin tuh cara mengulos. Begitu deh. Jadi di samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya karena memang
2: yang membimbing ya.
1: Membimbing seperti itu. Siapa apakah sudah ada telepon lagi di sana, Bang Afi?
2: Belum ada sih.
1: Belum ada.
2: Bang Jo. Okay. Cuma siap. Ini aku mau nanya nih ke Den Rengko nih. Apa sih Den Rengko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini, Den Rengko?
0: Yang paling dekat itu ruang-ruang kebudayaan enggak selalu dibuka. Apa yang didukung oleh RRI begitu pula dengan daerah, apa namanya, memang kebijakan di tingkat pemerintahan diberikan ruang-ruang budaya, bukan cuma sarung, tapi mungkin banyak produk-produk budaya yang tidak dikenal di Nusantara ini, misalnya budaya kuliner kah, budaya sastra kah, budaya pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat lain, misalnya bagaimana misalnya mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal, itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting, itu juga bagaimana mencintai air juga, itu kan terkait dengan ekologi, itu mesti juga, itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Banyak, saya pikir banyak hal ya yang terkait yang dibenahi, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan, ini sinergi luar biasa lewat RRI ini, mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain, saya kira ada itu dimunculkan di ranah-ranah pendidikan, atau mungkin di setiap, kalau di hotel kan ada memang ya, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain di perbankan juga, saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain, seperti itu. Oh, mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada batik setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing, lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita, itu yang perlu ditingkatkan.
2: Gimana Bang Jo?
1: Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi, ini mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemaparan kita di hari ini dari Daeng, silakan.
2: Silakan Daeng Rengko, closing statementnya.
0: Terima kasih kepada RRI senantiasa memberikan ruang budaya. Terima kasih juga kepada, tentunya kepada RRI Jakarta ya, dari Makassar. Mudah-mudahan kedepannya sinergi ini tetap berjalan dengan baik, alam kemerdekaan ini tetap damai, sebagaimana ketika kain itu dipakai, kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara, kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita, yang tercerai-berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.
2: Dan Rengko. Iya.
1: Terima kasih juga gimana buat Bang Kavi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, diceritain di hari ini ya pendengar Perempat bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kain ya.
2: Kain.
1: Sekali lagi terima kasih Daeng, terima kasih juga buat Bang Ahmad Kavi untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Sama-sama.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: FM Pro4 Suara Budaya Nusantara.
6: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
7: Jambi Siang Iko.

per RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

Nama Kampung Enclek di Kota Jambi merupakan wilayah pemukiman lama yang kerap disebut dalam sebuah narasi adalah sejarah sosial dan pergerakan di Jambi, khususnya pada masa pra-kemerdekaan hingga pertengahan abad ke-20. Pada masa lalu, kampung ini menjadi salah satu tempat menumpang atau pemukiman awal bagi warga pendatang sebelum menetap di lokasi lain yang ada di Kota Jambi. Beberapa literatur sejarah lokal menyebutkan bahwa area ini sebagai tempat tinggal sementara tokoh-tokoh yang merantau ke Jambi di kurun waktu sebelum kemerdekaan. Sementara sejarah nama belum ditemukan sumber sejarah primer atau cerita rakyat yang secara eksplisit menjelaskan asal-usul kata Enclek. Apakah dari bahasa setempat atau sebutan peninggalan dari era kolonial. Namun penyebutannya sudah melekat sejak lama dalam memori kolektif masyarakat Jambi.

Ampun berada. Terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Tentunya juga masih akan kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Kementerian Perhubungan mengungkap daftar sejumlah bandara dan pelabuhan yang mengalami kerusakan akibat gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Meskipun demikian, pemerintah menyatakan seluruh layanan operasional bandara saat ini tetap berjalan dan tidak ada penutupan bandara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa menyatakan pihaknya menempatkan aspek keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Pemeriksaan kondisi fisik, kondisi fasilitas dan infrastruktur bandara serta fasilitas navigasi penerbangan pun akan terus dilakukan. Ya, ganti-ganti. Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah menyiapkan skema Gate Airport Ready for, sehingga bandara dapat dioptimalkan untuk mendukung operasi kemanusiaan apabila diperlukan. Nah, ganti-ganti. Pada sektor transportasi udara, terdapat 5 bandara yang dilaporkan terdampak. Di antaranya Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo. Juga ada Bandara Haji Hasan Arubusman di ND. Juga ada Bandara Umbu Mehang Kunda di Waingapu. Juga ada Bandara Frans Sales Lega di Ruteng. Dan ada Bandara Soa di Bajawa. Nah, ganti-ganti, kerusakan yang ditemukan lain terjadi pada gedung terminal, berupa timbulnya keretakan gedung administrasi dan gedung PKPPK. Adapun sejumlah fasilitas pendukung dan sisi udara dengan tingkat kerusakan yang berbeda pada setiap lokasi. Di Bandar Udara Soa, Bajawa, berdasarkan laporan awal, terdapat kerusakan sedang pada runway. Ada juga sejumlah bangunan seperti fasilitas pendukung, termasuk adanya retakan baru di beberapa titik. Sementara itu, pada aspek pelayanan navigasi penerbangan, terdapat unit pelayanan yang terdampak, yaitu cabang pembantu Labuan Bajo, cabang pembantu ND, unit Maumere, unit Bajawa, dan unit Ruteng.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak maulah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

mengenal budaya Jambi yang kaya dan beragam. Jambi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Budaya Jambi memiliki keunikan dan keanekaragaman yang patut untuk kita tahu. Salah satu contoh budaya Jambi yang terkenal adalah Tari Angguk. Tari Angguk adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Jambi dan biasanya dibawakan pada saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Selain Tari Angguk, Jambi juga memiliki berbagai jenis kerajinan tangan yang unik dan menarik, seperti kerajinan anyaman dan kerajinan kayu. Kerajinan-kerajinan ini tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar. Budaya Jambi juga sangat kaya akan cerita rakyat dan legenda. Salah satu contoh cerita rakyat Jambi yang terkenal adalah cerita tentang Putri Tujuh, yang menceritakan tentang tujuh putri yang cantik dan berani. Dengan mengenal budaya Jambi, kita dapat memahami keunikan dan keanekaragaman budaya Indonesia yang sangat kaya dan beragam. Budaya Jambi juga dapat menjadi salah satu aset pariwisata yang sangat berharga bagi Provinsi Jambi.

Masih kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. 42 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah masih mampu menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Karena itu, pemerintah belum akan membuka bantuan dari pihak asing terkait hak tersebut. Menurut Prasetyo, pemerintah terus memasok bantuan logistik dan menyiapkan titik pengungsian untuk warga terdampak. Untuk warga terdampak gempa di NTT, selain itu disiapkan hunian sementara atau huntara dan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Astuti mengatakan pemerintah masih mengidentifikasi kerusakan infrastruktur akibat gempa. Menurutnya pihaknya masih menunggu laporan terkait bangunan yang rusak atau terdampak gempa. Wakil Menteri mengungkapkan banyak bangunan yang rusak berat terutama di Pulau Rinca dan Pulau Padar. Selain itu, jalan tertutup longsor dan tim berada di lapangan untuk melakukan pembersihan. Ya, kanti-kanti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan tenaga kesehatan untuk membantu penanganan korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bantuan dana 3,8 miliar berasal dari penggalangan sukarela ASN. Ia juga meminta Corporate Social Responsibility atau CSR di Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD ikut serta dalam penanganan bencana NTT. Menurutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta betul-betul ingin ikut serta meringankan pasca gempa NTT. Di sisi lain, Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan kesiapsiagaan Kementerian PU menangani infrastruktur terdampak gempa bumi NTT, pihaknya berkomitmen mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak akibat aktivitas masyarakat NTT dapat kembali, agar aktivitas masyarakat NTT dapat kembali berjalan secara normal. Ia juga mengatakan kehadiran negara harus dirasakan masyarakat, terutama ketika bencana menyebabkan akses jalan terputus, layanan air terganggu, sekolah tidak dapat digunakan, hingga warga kehilangan tempat tinggal.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Baihaqi menemani ganti-ganti untuk edisi siar hari ini. Namun jangan kemana-mana, ganti-ganti nantinya akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Mbak Vina yang akan menemani ganti-ganti nantinya di acara Pro Dangdut dan juga acara-acara lainnya. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Ya, selamat sore ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya sore hari ini ataupun di Jambi Petang Iko bersama saya Vina tentunya akan menemani ganti-ganti informasi pukul 8 malam waktu Indonesia Barat dengan sederetan informasi dan juga lagu daerah Nusantara. Tapi sore hari ini kita awali ganti-ganti di Pro Dangdut. Kita mengangkat tema, yaitu temanya ganti-ganti suka minuman bersoda atau tidak. Nah, nanti kita cerita di 0811-6707-9920. Silakan, ada siapa yang mau bergabung? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut, tanyo.
0: Ayo.
1: Apa kabar, Mbak Ina?
0: Sehat, Bang Abdullah, apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: sehat juga. Oh iya, lagi apa ini?
1: Lagi nelpon,
0: yang lain dah, lagi ngapain?
1: Lagi manggale lagi.
0: Panas-panas menggale ya?
1: Iya, pawai gitu ya.
0: Oh iya. Pawai, emang pawai sampai sore?
1: Tak.
0: Oh, kirain.
1: Jam 12 gak sampainya.
0: Kayaknya iya lah, selesai sampai jam 12 ada ya. Bang Abdullah. Apa?
1: Meriah.
0: Iya. Temanya di sore hari ini suka minuman bersoda atau tidak?
1: Alhamdulillah tidak.
0: Kenapa tidak?
1: Ayolah tuh, minat. Emang
0: minum bersoda harus sesuai dengan umur?
1: Iya, memang iya. Dan kalau dia tuh kan, memang tak dapat dia kan dah bersoda.
0: Apa itu?
1: Minuman bersoda suka ya?
0: Enggak. Kalau sodanya udah hilang, suka. Berarti apa itu artinya?
1: Berarti apa tuh?
0: Enggak tahu. Berarti enggak suka karena memang enggak mau yang bersoda.
1: Iya, sekarang minum-minuman kalian pun sekarang kan enggak boleh yang bersoda. Lanjutkan yang ini biasa itu, karena enggak bagus. Walaupun enggak bersoda pun, ya pakai ikan pemanis itu kan enggak bagus juga gitu kan.
0: Iya, airnya juga kan, Mbak. Airnya kemanisnya juga kan, seram.
1: Iya, gitu. Air alami bayar bening aja lah.
0: Iya. Air kelapa lah yang enak, dah ya, Bang? Air kelapa lah yang enak, dah.
1: Iya, air kelapa muda ya, bagus juga.
0: Yang muda, yang tua mah. Nggak usah lah.
1: Nggak usah lah. Yang muda aja lah, yang cantik, yang masih apa kan, gitu.
0: Just jis ya kan, oke lah.
1: Ya tahu lah bagaimana
0: ya. Yo wes apa lagu ne?
1: Lagu apa yang enak ya? Sore-sore sih bagaimana?
0: Apa acara?
1: Lagu apa ya lagu? Galau merindu be.
0: Galau merindu?
1: Ya galau.
0: Galau merindu boleh.
1: Ada lagunya kan?
0: Galau merindu, siapa yang nyanyi tuh? Jenita Janet. Oke, ada.
1: Nah, salamnya buatnya Bang Rufi, Bang Ambla, Bang Sunana, Bang Sunana dia, Bang Ali juga, Bang Amar juga, Bang Ujit juga, Nenah juga, Kak Ajin juga, Kak Vero juga, buatnya Kak Butet juga, buat Mudawati Ayanan juga, buat Muda Akhir, juga, buat ya Mbak Vero, sudah ya Mbak Vero ya, Mbak Vero juga, buatnya siapa lagi? Buatnya, siapa lagi dari hal ini enak juga. Buatnya Kak Ano, Pak Nita juga, buatnya Mbak Bina juga, Bina Kaspar, buatnya Mama Kaspar, buatnya ini, Andi Sakra Dinata, Andi Mukti, Namja Yusuf, Ijalah Kedua Tamping juga. Ke buatnya ini bang Putra Pula Pijang, buatnya Putra PM, Bang Arum juga, buat semuanya aja lah, buatnya Mbak Pina, mas tugasnya Mbak Pina ya.
0: Oke. Okay.
1: Oke, selalu Mbak Pina.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya Mbak Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Berlin.
1: Iya, saya ini sama Mbak Tina ya.
0: Betul sekali. Gimana kabarnya, Ma?
1: Kabar baik.
0: Kabar sehat. Baik, sehat. Lagi apa?
1: Lagi baring-baring.
0: Nih, lagi baring-baring. Memang kalau cuaca panas enaknya di bawah kipas ya, Mak ya.
1: Iya betul, ini di ruang keluarga nih.
0: Di ruang...
1: Tadi di kamar dengar Bang Andre kan. Di kamar Bang Andre bilang nanti ada Mbak Tina, Mak nunggulah.
0: Bang Andre itu suami Mama atau anaknya?
1: Andre mana?
0: Mak tadi bilang tuh
1: Bang Andre yang siaran tadi.
0: Oh, Bang Behaki.
1: Oh, Bang Behaki. Oh, iya.
0: Bang Behaki tadi besok Andre.
1: Buat Bang Bay tadi ya.
0: Iya.
1: Iya lagunya Mbak Pina.
0: Apa?
1: Lagunya Penonton dari Cucu Cahyati.
0: Penonton dari Cucu Cahyati, boleh.
1: Iya, salam-salamnya ya. Salamnya buat Pina, buat siang sama bertugas, dah sore ya gitu.
0: Sore, siang terus.
1: Buat Mas Suri, buat Bang Jeje, buat Abdah Yusuf, buat Bunda Pira, Bang Kodir, yang baru turun siapa buat Pina?
0: Yang baru turun tadi ada Bang Abdullah.
1: Salam kenal buat Bang Abdullah. Buat Bang Andre juga di situ ya. Buat Bang Bay juga di situ. Buat penelpon pertama sampai terakhir Pro 4 Jambi. Selamat sore, selamat istirahat sore mendengarkan lagu. Buat Pina, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Berlin udah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini ya. Jadi yang belum iyalah yang belum kebagian di 0811-6707-9920. Silakan. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutan
0: yo. Yo, apa kabar Mbak?
2: Apa kabar Pina?
0: Sehat. Mbak Solia apa kabar?
2: Sehat juga. Panasnya di sini.
0: Panas nian. Panas kayak gini enaknya ngapain?
2: Ini baru di tempat jualan,
0: belum balik.
2: Iya, nunggu terang dikit.
0: Nunggu terang dikit tak ke maghriban kagak. Iya,
2: kok. Nih, sering kami.
0: Oh iya, jadi macam mana lah tuh? Dikit-dikit kan. Oh, beli. Berapa kalau beli air tuh biasanya, Mbak?
2: 70
0: setemon. Buset, termon yang kecil apa besar?
2: Yang sedang.
0: Oh, yang sedang 70.000.
2: Iya, nah, dulu kan cuma 60, sekarang lah naik 10.
0: Biasa lah, makin hari makin naik ya, Mbok, ya.
2: Oh, itulah. Kalau kemarau ini susah nih.
0: Biasa lah itu. Pokoknya kemarau.
2: Bang Abdullah, ya. Buat Bang Abdullah. Tadi siapa?
0: Tadi ada Mak Berlin di Tanjung Pinang.
2: Oh, Mak Berlin. Salam kenal dengan Mbak Surya Talanggulo. Lagunya
0: ya, Pak. Iya, Pak.
2: Lagunya
0: hanya kenangan.
2: Tajamnya karang.
0: Oh, tajamnya karang, boleh.
2: Lagunya sama turun.
0: Enggak nonton pawai, kesiangan.
2: Oh, pawai enggak, pawai di kantor bela.
0: Iya. Sehat, Pak Mu.
2: Salam bah dengan Pak Mu ya.
0: Iya.
2: Lalu dengan
0: juga, ya. Amin.
2: Ya, buat Bang Alina tadi, buat Bang Rudi, Bang Ramlan Alimin, Bapak Nama, buat Bu Desila, buat Mbak Butet, buat Bang Ujang, buat siapa lagi ya? Bang Aju sama tetenya. Buat semua ada talang pulau ini. Buat tadi ya. Mbak Tarki yang di talang pulau juga. Buat siapa lagi tuh? Banyak nih.
0: Banyak lah. Siapa?
2: Iyo. Enggak tuh anu lagi Mak Melati apa kabarnya?
0: Jadi sikok be.
2: Jadi sikok semua. Ya, lagi ditunggu ya.
0: Yep.
2: Pulangnya hati-hati.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah bergabung di sesi pertama. Ganti-ganti, nanti kita lanjut lagi di 99 Komodo MHz Pro 4 RRI Jambi. Tapi di formasi pukul 15.32 kita akan mengikuti beduk dan azan asar untuk daerah Jambi dan sekitarnya.

0: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
1: Oi, rajin banget. Sedang ngapain?
2: Ini aku lagi mau nanam pohon.
1: Pohon apa?
2: Pohon rambutan.
1: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
2: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
1: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.
1: Pro 4 RRI Jambi.

0: Iya, ketika nanti boleh lanjut di 0811-077-9920. Silakan suara siapa ini? Halo.
1: Halo. Halo, Merdeka.
0: Halo.

0: Iya, nanti-nanti kita lanjut lagi di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi di 0811-677-1920. Silakan. Halo.
1: Assalamualaikum, Dek Pina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi.
1: Apa kabar, Dek Pina?
0: Sehat, Bang Andi Musin, apa kabar?
1: Baik, sehat juga di sini.
0: Baik, sehat juga. Lagi ngapain nih sore-sore?
1: Lagi santuy.
0: Ada nonton pawai tadi, Bang?
1: Kami nggak baru balik dari Ilir.
0: Dari Ilir?
1: Iya.
0: Wih, enak kali.
1: Kami dari Nego Panjang itu, Desina. Biasalah. Desina ada nonton tadi?
0: Kenapa?
1: Tadi ada nonton.
0: Nggak nonton.
1: Kenapa?
0: Kesiangan.
1: Tadi malam begadang berarti.
0: Iya, begadang, jangan begadang.
1: Oh iyalah.
0: Iya. Oke, Bang Andi Musi, temanya hari ini suka minuman bersoda atau tidak?
1: Ya, kalau saya sih kurang itu, Desina.
0: Kenapa? Karena
1: kebanyakan kalau mau minum-minum yang biasa-biasa aja lah gitu. Gitu aja, Desina. Untuk demi untuk kesehatan kan. Minta lagu, Desina.
0: Apa itu lagunya?
1: Lagu Selamat Ulang Tahun.
0: Selamat Ulang Tahun. Ada yang dangdut ya?
1: Hah?
0: Ada yang dangdut ya?
1: Ya dangdut dong, ada. Dari Evi Tamala itu ada.
0: Oke, kita cari dulu. Evi Tamala ya ada.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kami ucapin kepada diri sendiri selamat ulang tahun pada hari ini ya.
0: Wih, selamat ulang tahun.
1: Terima kasih, Devina.
0: Iya.
1: Kami diberikan kesehatan begitu pula sebaliknya.
0: Iya.
1: Terutama yang ucapin dulu dengan Devina ya. Mudah-mudahan Devina juga diberikan panjang umur. Kami diberikan keberkahan ya.
0: Amin.
1: Iya. Salamnya siapa yang pertama tadi masuk, Devin?
0: Tadi masuk Ado, Bang Abdullah.
1: Oh iya, semua Bang Abdullah, selamat sore Bang Abdullah. Buatnya Bunda Wati juga, buatnya Tete Anita, buatnya Nadia Purnama dengan Alimin ya. Buatnya juga Bang Ijal, Bang Rudi, Agen, Mbak Pero, buat juga siapa lagi ya. Buatnya Mbak Naila juga, buatnya Mama Kembar, Mbak Fina di Kampar juga ya. Buatnya Mbak Sari di Banjarmasin. Buatnya Mama Berlin dari Tanjung Pinang ya. Kenal dari yang di Mungkin ya.
0: Iya.
1: Buatnya juga Bu Farida, buatnya Ica, buatnya Ayu, buatnya Pak Nasrum, buatnya Pak Abdurrahim. Buatnya Bang Tengku Ardiansa juga, buatnya Bang Putra Polikijang juga ya. Buatnya siapa namanya itu, Putra RTM ya. Selamat sore. Buatnya Si Rusli juga, buatnya Bang Ajo. Buatnya siapa lagi, buatnya seluruh pen perempatan terkecuali ya, Devina. Buatnya Devina selama bertugas semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
1: Ada lagunya, Devin?
0: Ada.
1: Terima kasih, Devina ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya ada siapa yang mau bergabung? Halo.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar, Ci?
2: Alhamdulillah.
0: Lagi apa?
2: Lagi duduk.
0: Oh iya. Panas gak sana, Ci?
2: Anak belum sehat. Hari ini hujan.
0: Oh gitu.
2: Iya. Ya, dari sana. Oh, Bina.
0: Apa?
2: Sehat. Oh, ada nonton pawai.
0: Apa?
2: Ada nonton pawai.
0: Iya,
2: Iya juga.
0: Iya, itulah namanya.
2: Kalau nonton Bina, kita babak.
0: Iya, Oke dah. Apa lagu Joce?
1: Terhanyut dalam cinta adalah.
0: Terhanyut dalam
1: kemesraan.
0: Terhanyut dalam kemesraan Ike Nurjana.
1: Iya.
0: Banyak nih. Ada Ike Nurjana, Ike Nurjana be lah, eh?
1: Hah?
0: Ike Nurjana be.
1: Iya.
0: Iya dalah, ayo apa?
1: Apa ya?
0: Yap.
1: Jangan dimuksit, ini mudahnya.
0: Iya, amin.
1: Ya, Tina, jangan lupa tanya. Ya, maka ini jangan lupa ngaji aja, mudahnya selalu.
0: Amin.
1: Karena mudahwati, kebute, teho.
0: Bisa
1: ketemu juga, putra pulihnya,
0: ngomong-ngomong.
1: Armi udah dari di rumah Amerika yang dari Chili Bandeng Ketua RMM terus Pak Nisa Balimo Nera Bukit Bali Bina di kampar kalau lagi main.
0: Oke, siap. Oke.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ini? Halo, Prodangdut.
3: Yang ditanya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abang apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat warang.
0: Sehat. Bunda lagi apa itu?
3: Bunda lagi di TO.
0: Bunda lagi di TO. Abang lagi di mana?
3: Di Demangan.
0: Oh, bisa ya berarti bentar.
3: Iya, bentar. Sehat lah.
0: Sehat lah, Bang.
3: Alhamdulillah kan sehat.
0: Iya, memang itulah yang ditunggu-tunggu sehat tuh lah Abang ya.
3: Iya.
0: Bunda balik jam berapa kakek tuh?
3: Hah?
0: Bunda balik jam berapa kakek?
3: Jamnya lagi sore lah.
0: Sore lah. Oke deh.
3: Sudah antar dia terapi.
0: Oh, terapi apa?
3: Terapi kesehatan lah.
0: Oh iyalah, yang benar juga terapi.
3: Iya.
0: Oke.
3: Lagi terapi ini.
0: Apa itu?
3: Dari Mansur S. Aku belum mau mati.
0: Aku belum mau mati.
3: Iya.
0: Enggak ada yang enggak ada yang mau mati.
3: Lagu. Ada lagi itu, Bos.
0: Iya, mau. Apa?
3: Mana ora lagunya?
0: Ada lagunya. Aku belum mau mati. Bentar, bentar, bentar. Siapa sih yang nyanyi?
3: Mansur S.
0: Aku belum mau mati. Senyum membawa hidup segan mati tak mau.
3: Bukan.
0: Aku belum mau mati belum ada sih sebenarnya.
3: Kalau belum ada ini aja. Relakan.
0: Relakan. Oke. Boleh.
3: Selamat ya.
0: Yuk.
3: Untuk Bina, selamat sore. Selamat aktivitas. Semoga selalu sehat ya. Anda, Bunda, nanti istri kau yang lagi di sana ya, selamat sini juga, semoga selalu tadi ada anu musim ya. Ya, cik di sini juga, Ruti, Rangan, Amrakan, Armi, di sebelah Naila, Kero, Ajeng, Gada. Sama Elo juga, Ayang, Kak Muten, Mbak Solia, ada, sabar lagi ya. Mudah hati, Pak Eman ya, Tamrin juga, juga ada. Ing timpul juga ada. Mangincal manganju, putra pekijang, putra FDN, adik cakra nyata juga ada. Nenek anju biar selama syuri juga ada. Pasti momoan lah ya.
0: Oke, siap.
3: Salam kompak ada ya. Makasih, Pina. Assalamualaikum.
0: Iya,

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Kau tak pernah lelah menjaga kami. Sebenarnya kau amatlah lelah. Kau tersenyum melihat tingkah pola kami yang sangat melukaimu. Tetapi kau diam seribu kata, namun tetap mencari solusi agar anakmu bisa bangkit. Ibu, aku menangis dengan kepergianmu. Tapi apa daya, aku tak kuasa. Tuhan yang kuasa. Ibu, semoga kau selalu berbahagia dimanapun kau berada.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Kak Tingganti, selamat sore. Tentunya kembali lagi di 99,4 RRI CBD Pro Dangdut sore hari ini. Boleh bergabung bersama kami di 0811-677-9920. Silakan. Suara siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam. Kuy, Dangdutan kuy.
1: Ayo,
0: Dangdutan di mana? Di 17-an?
1: Iya, 17-an,
0: udah kita jadi objektif. Jadi
1: rasanya
0: gajah-gajah. Hoi.
1: Ngantuk ya?
0: Iya,
1: kau tahu. Dari pagi, uap dengan. Gak nyadar dia dekat-dekat mikrofon.
0: Kiranya kami
1: kamu,
0: tuh.
1: Kamu, kita tahu.
0: Ngantukan lagi. Ya Allah ya Rob. Ya Allah ya Robi, tidak siap-siap rupanya ngantuknya dari tadi pagi, ya kan?
1: Sampai ini yang pina, dengarnya pina tuh ngantuk ini kan, ya Allah.
0: Ya Allah, bukan kami yang ngantuk, yang dengar pula yang ngantuk, dak?
1: Semangat lah pina, walaupun ngantuk-ngantuk ria ya.
0: Bukan lagi lah, macam mana lagi, dak eh?
1: Semana lah tugas negara, dak?
0: Iya, Mbak Adita, macam mana ceritanya suka dak minum soda?
1: Wah, kalau dibilang ya kalau dulu ya memang itu kesukaan memang, tapi apalah daya sekarang tak bisa lagi.
0: Sekarang apa kalau minum soda gak gatal tenggorokannya ya?
1: Bukan gatal, ini sakit lah, pina perutnya lambung ini. Kan lambung kan gak boleh yang besar-besar gak pina.
0: Itulah mangkonya, jangan malas makan.
1: Iya.
0: Itulah. Macam mana pula, macam budak-budak pula malas makan.
1: Iya, karena apa? Karena suka, dak, minum yang kayak gitu. Apalagi kalau pakai es yang rasa utama, segarnya Pina.
0: Bukan lagi.
1: Tapi itulah, menghancurkan ya Pina, menghancurkan lambung kita Pina. Jangan sampai stop lah Pina.
0: Iya. Pokoknya semakin, apa namanya tuh, semakin merah warnanya, semakin mantap pula waktu tenggorokan itu, dak.
1: Iya. Apalagi ya dia juga merusak tenggorokan juga Pina kan.
0: Iya. Seperti apalagi, aku.
1: Iya, kenapa dirimu?
0: Enggak tahu ini kegatelan lehernya.
1: Aduh Pina, itu kayak anget lah Pina ya.
0: Iya, bukan kayak panas kan?
1: Jangan kayak panas lagi.
0: Mateng pula tenggorokan sudah, tidak?
1: Gatel lagi meletup.
0: Ya Allah, janganlah.
1: Janganlah Pina, sehatlah Pina ya.
0: Amin. Amin. Apa lagu nih?
1: Lagu nih Tung Keripik. Hai tulang bawang.
0: Lah. Jangan ceripit. Apa sih judulnya?
1: Tung Keripit lah.
0: Ceripit.
1: Tung Keripit.
0: Tung Ceripit.
1: Keripit.
0: Keripit.
1: Ini kekaro aku sama.
0: Keripit. Oke. Roma Irama, Cinta Dias. Tunggu.
1: Ya, ada peti ceweknya Pina.
0: Ada Nur Halimah.
1: Iya, Nur Halimah tuh lah.
0: Iya, sudah lah.
1: Ya itulah ya.
0: Iya.
1: Yalah, salamnya dulu buat Pina dulu.
0: Aduh ya, cewek sama cowok ada sih, Cinta Dias dan Ayu Sria.
1: Tapi yang dia sendiri, Nur Halimah.
0: Nur Halimah, Bella.
1: Iya. Iya, Nur Halimah yang orinya, Bella.
0: Iyalah.
1: Aduh, hai.
0: Pina aja nak nyanyi tadi.
1: Selalu Pina ya.
0: Yup.
1: Minum ya, minum air panas.
0: Yup.
1: Minum air angin kuku.
0: Yup.
1: Iyalah. Tegak deh, Kiru Suli ya, Bang Ali Mungkin, Budi Solia, Bang Ani Muksin, Bang Ani Cakra, Nana Dika, Abang Ramlan, ya Bang Ramlan, ya Bang Ramlan. Putra RTM, Putra Pulau Kijang, Bang Ijal, Bang Bujang, Bang Abdullah juga yang tadi selalu Bang Abdullah.
0: Iya.
1: Iya, Peru juga, Pina. Oh, juga tadi ada Mama Berlin ya. Ya, selalu Mama Berlin. Ya, ada Wak Udin juga, ada Budi Sila, Budi Aungel, juga ada siapa lagi, Bang Amir Yusuf ya.
0: Yep.
1: Bang Amar, Bang Army, siapa lagi, Maju. Ya lah, gak galau lah, semuanya lah di bungkus jadi satu lah pokoknya ya Bang Rudi juga.
0: Iya.
1: Jelas lagunya tadi cuma yang Nur Halimah.
0: Iya.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Oke. Okay.
1: Sehat selalu, sukses selalu ya.
0: Iya.
1: Oke, makasih Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, macam nak ceramah pokoknya kita sore hari ini. Selanjutnya di 0811-6707-9920 kita tunggu di Prodang tuh sore hari ini. Ada siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Sehat, Bang Putra apa kabar?
2: Alhamdulillah, amin, baik, sehat.
0: Iya, lagi apa?
2: Ya, lagi santuy.
0: Lagi santuy ternyata.
2: Iya, menunggu giliran untuk nelpon.
0: Akhirnya masuk juga ya.
2: Alhamdulillah, amin, iya.
0: Jadi apa ceritanya, suka minum minuman soda atau tidak?
2: Enggak, saya minum air biasa saja.
0: Oh, air biasa. Maksudnya
2: air bening gitu kan.
0: Air bening, air putih. Iya. Ya,
2: kalau minum es tuh dibatasi, jangan jangan terlalu banyak.
0: Ngapa?
2: Ya, jangan mentang-mentang punya kulkas.
0: Jangan mentang-mentang punya kulkas, jangan mentang-mentang nak lebaran, lebaran.
2: Iya.
0: Nah.
2: Iya. Aduh, ini nanti suaranya berubah.
0: Iya, ngapa berubah? Jadi apa? Suara anak ayam?
2: Hah?
0: Suara ayam. Kenapa sih kayak bindeng-bindeng gitu ya?
2: Iya, suaranya kenampaknya.
0: Tidak tahu ngapo, Bang.
2: Enggak apa-apa, sabar aja.
0: Iyalah.
2: Kalau bisa bisa dicegah, dikurangi minum es, dikurangi.
0: Iya. Manis-manis lah, Bang ya?
2: Iya. Ya, manis enggak boleh terlalu manis, enggak boleh juga.
0: Enggak boleh terlalu manis karena aku udah manis.
2: Iya, orangnya sudah manis, tapi udah itu rencana.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya Dia.
0: Dia? Siapa nyanyi itu, Bang?
2: Saya kurang ngerti.
0: Dia. Asep gitu. Irama, kembalikanlah dia.
2: Oh, gitu.
0: Ada luka di atas luka, Dia dangdut. Bentar.
2: Ya, dia aja.
0: Dia aja. Ada Dia?
2: Mungkin ya ada Dia.
0: Eo Evita Mala.
2: Oh, gitu ya. Saya kurang ngerti.
0: Boleh.
2: Salam ya. Tadi siapa yang minta lagu ulang tahun? Tadi siapa yang ulang tahun?
0: Bang Andi Mohsin.
2: Oh itu.
0: Iya.
2: Salam pertama buat Cik Tina, dan sehat selalu keluarga ya.
0: Amin.
2: Buat buat Andi Mohsin. Saya dengar lagunya Hansa, saya baru buka radio.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan ya sehat selalu Bang Andi. Dimurahkan rezekinya, dikabulkan apa cita-cita yang baik.
0: Amin.
2: Maksudnya dia ini orang Pekijang dulunya.
0: Oh iya.
2: Dia ke Jambi, iya. Bang Setiawan juga itu orang Pekijang juga kemarin. Terusnya buat Bang Rudi, Bang Anjal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Setiawan, terus buat Bang Alimin dan Bunda Nadia Purnamanya, buat Mbak Wati Data, Bunda Parma Aimannya, buat Cik Rudi, buat ini Bu Desila, Pesalia, buat Mbak Anita, buat Mbak Yani, Bu Yani, buat Mbak Karyanti, buat Pak Ajeng, terus buat Mbak Anita tadi dan Mama Iza, terus buat yang di Riau, buat Mama, Mama Berlin ya?
0: Iya, tadi.
2: Ya, dari Riau juga tuh. Terus buat Ina yang di Riau. Terus buat dulu ada Mama Kembar, buat Tengkuar Diansa, terus buat Abdullah, buat Amza Yusuf, buat semuanya aja di Ina. Mohon maaf yang belum sebut ya, kasihan kawan di belakang mesti menunggu. Ya. Terima kasih atas waktunya.
0: Iya, sama-sama.
2: Mudah-mudahan di Ina selalu sehat ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di 0811-6707-9920. Silakan. Halo.
3: Halo. Jamu berendang.
0: Elok Nian. Cuma jam berendang jam berapa ini?
3: Salah
0: sambung Pak RT nih.
3: Apa itu sebenarnya lama tak pernah masuk.
0: Kemana bayi menghilangkan lama tak pernah masuk?
3: Berkeliling-keliling ya, tadi di Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang, kemudian berempat di Bandar Lampung, barusan tadi.
0: Baru masuk sini gitu.
3: Ayo dangdut kan yuk, gitu. Kemana dangdut kan?
0: Di Perempat jadinya.
3: Ke rumah Mbak Vero, jadi.
0: Kalau ke rumah Kak Vero kejauhan.
3: Iya, Mbak Vero sudah masuk ya?
0: Belum masuk Mbak Vero.
3: Oh, iyalah lagunya nih.
0: Apa lagunya?
3: Tetap menunggu.
0: Tetap menunggu.
3: Kalau yang sedih-sedih mungkin Tina agak
0: malas dengerin. Juga, kan? Malas saya dengerin yang sedih-sedih.
3: Iya, lagunya Tetap Menunggu dari Cindy Gunawan.
0: Oke. Okay.
3: Salamnya yang sudah dikotokopi dengan Mbak Anissa tadi ya, di tengah teman. Juga tadi ada siapa? Petra Pelajang semua ya. Ada Anisusin juga, selamat sore untuknya Mbak Pina-Pina ya, selamat sore yang ada juga. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: berbagai yang menawarkan tangkai mawar karena melihat wajahnya yang jelek. Si pangeran menolongnya wanita untuk mengingatkannya agar tidak
1: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara adat lainnya. Dalam budaya masyarakat Melayu Jambi, tepak siri adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat Melayu. Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan siri, seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Siri sebagai pembuka kata. Sebelum memulai perundingan, makan siri terlebih dahulu.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

0: Iya, ketika kita buka di sesi terakhir di 0811-6707-9920, silakan suara siapa yang bergabung. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo juga, Dangdutan yuk.
0: Yuk, ada suara Bang Ramlan.
1: Apa kabar, Ipina?
0: Sehat, Abang apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat, nampaknya lagi ngantuk ya.
0: Dengar yo, jangan-jangan seudara dengar nih, tahu kami ngantuk nih.
1: Dengarlah dari tadi, Pina.
0: Wajar dari tadi tidak masuk-masuk yo kan? Ya. Karena ketendang sama uap kami tadi tuh.
1: Yo, ketendang terus tadi.
0: La ilaha illallah, iya. Sore-sore lagi ngapain, Bang?
1: Lagi nyantai lah, nampol final gitu.
0: Mandi lah sudah itu.
1: Mandi belum.
0: Belum.
1: Ya.
0: Masih malas karena cuaca panas ya.
1: Iya, apalagi cuaca panas ini lah. Mandi-mandi nanti sore-sore aja lagi juga.
0: Iyalah. Kada tuh. Temanya suka minum soda atau tidak?
1: Ya, sebenarnya kalau saya sih suka, tapi kita tuh jangan terlalu minum minumnya nih lah. Yang penting kita selalu jaga kesehatan lah. Yang penting kita harus main baik secara bagi di cuaca seperti ini panas ya.
0: Iya, tapi kan kalau panas-panas saya enak minum yang dingin-dingin.
1: Nah, enak yang dingin-dingin lah. Jangan juga terlalu minum es juga lah. Minum yang biasa lah aja.
0: Oh gitu.

0: Yang penting jaga kesehatan lah gitu ya, Kak.
1: Iya, oke deh kalau gitu. Apa lagunya?
0: Lagunya itu Boyo Kaulah Segalanya.
1: Kaulah Segalanya, oke.
0: Itu yang nyanyinya siapa? Bukan Imam Asyari Pindah, Imam Asyari Pindah.
1: Kok ini ada Niyati? Kaulah Segalanya, bentar.
0: Kaulah Segalanya bagi kau, Kaulah Segalanya itu kemarin ada dengan lagu ini.
1: Kaulah Segalanya, bentar.
0: Kaulah Segalanya.
1: Bentar kami cari ya.
0: Ya.
1: Segalanya, dangdut. Kaulah Segalanya yang nyanyi ini nih Yunita Ababil, bukan?
0: Oh, bukan yang laki-laki ada udah.
1: Yang laki-laki dah ado, Bang, belum ado.
0: Yang dari Imam Syarimi dah ada yo.
1: Kaulah Segalanya, bentar, Imam, ini cari dulu. Dah ado, Bang, Imam. Imam Kau Segalanya.
0: Kau Segalanya.
1: Iya.
0: Nah itu mungkin.
1: Iya. Ada Imam Arifin kan?
0: Yo, benar yo. Itu.
1: Oke, okay, siap.
0: Enak. Belum saya pernah minta lagu di grup ini. Okay. Baru mau minta lagi. Karena judulnya juga enggak tahu juga kan.
1: Kau Segalanya yo.
0: Ah, iya Kau Segalanya.
1: Oke, okay, lanjut.
0: Mas Alam yo.
1: Yep.
0: Mau salam buat Pina, selamat sore. Moga macam lah juga ya. Hmm. Enggak nonton apa tadi?
1: Enggak nonton, kesiangan kata kami.
0: Kesiangan,
1: kesiangan ngantuk, kepagian ngantuk, serba salah pokoknya.
0: Iya, serba salah pokoknya lah.
1: Oke.
0: Buatnya Bang Rudi ya, buatnya Bang Amar kan, buatnya Bang Alimin dengan Nadia Purnama tadi ya. Yang tadi saya dengar ini buatnya Mama Berlin ya. Ada tanya pinter. Buatnya Putra Pulau Kijang juga, buatnya Mbak Surya ya. Buatnya Bang Andi Muksin ya. Buat Bang Adi Cakra Pirata dan Mbak Dika nya juga. Buatnya yang jauh sana Bang Teguh Arsyansa juga ya. Buatnya Anita tadi ya. Buat yang jauh juga buatnya Ibu Tadida. Buatnya Ajeng juga, buatnya Pero juga, buatnya Bang Abdullah, buatnya Bang Jo, Salma Sura juga. Buat siapa lagi? Bahasa masih banyak lagi ya. Buat Rina, enggak usah lalu ya.
1: Oke,
0: makasih Mbak Vina. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti silakan, boleh di 0811-677. Kita angkat satu penelpon, setelah itu kita tutup toko ya. Ada siapa ini? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Jangan tutup dulu tokonya.
1: Iya, kayak gila. Abang masuk dulu dah, masuklah.
2: Alhamdulillah dapat masuk walaupun di penghujung ya.
1: Iya, itu dia.
2: Apa kabar, Sina?
1: Sehat, abang apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Abang lagi apa?
2: Lagi santai, Ben.
1: Lagi santai, Ben. Nonton pawai tadi, Bang?
2: Ya, saya jualan, Be,
1: tadi. Jualan, Be, iyalah. Abang langsung lagunya, Be?
2: Lagunya
1: apa?
2: Kantong batu dara. Kantong batu dara.
1: Kantong batu dara, boleh.
2: Martina, selamat sore, selamat aktivitas, sehat selalu ya. Aduh, Bang Romlan tadi. Buat Nyeridi juga, Tamrin. Buatnya, aduh, Nenek Berlin di Soyo, Timinang, Riau ya. Kak Putet, Mbak Andrea, Wasi Pak Eman, Ajeng, Budesila, Budesilia juga, Mama Sufri, buatnya Hamzah Yusuf juga ya, Iing Abdullah, Karpianti, Andi Muksin juga, buatnya Amar, Armi Muda juga, buatnya Mak Ija, ada Pina di Kampar, buatnya Andika di Sini Toman juga ya, di Terasilo Kijang, si Rusli, Andika Krawinata juga, buat aku lagi ya, buat Ngeralo-galo juga ya, salam kompak dari Kasang Kuda buat Tina, selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ijal udah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Ganti-ganti sampai di sini dulu kebersamaan kita di Prodangdut, dan tentunya nanti akan ada informasi dan juga sederetan lagu dari Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

Iya, selamat sore Kati Kanti, dimanapun Kati Kanti berada tentunya akan ada kabar hari Iko, Wakil Gubernur Jambi lepas pawai pembangunan Semarakan HUT RI ke-81. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, pemerintah Provinsi Jambi menggelar pawai pembangunan yang dilepas langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdul Hasani dengan titik start di Taman Putri Pinang Masak, Park Ruang Terbuka Hijau Kota Jambi. Turut serta mendampingi Wagub Sani saat melepas pawai pembangunan Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jambi Arif Munandar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Ahmad Bestari, dan kemudian para peserta pawai pembangunan langsung disambut oleh Gubernur Jambi Al Haris bersama Forkopimda Provinsi Jambi, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, dan juga Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hasni Dar Haris, dan para kepala OPD serta undangan lainnya. Ribuan peserta dari berbagai instansi organisasi masyarakat, pelajar, dan juga komunitas mengikuti pawai dengan menampilkan kreasi, pembangunan, budaya, serta produk unggulan daerah. Semarak kemerdekaan terasa di sepanjang rute dengan antusiasisme warga yang memadati jalan. Pawai berlangsung semarak dengan menampilkan kreativitas dan keberagaman peserta. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan masyarakat dalam memperingati kemerdekaan. Kati-kati inilah kabar hari Ika, Wakil Gubernur Jambi lepas pawai pembangunan Semarak HUT RI ke-81. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kuliner Nusantara. Lumpia Semarang adalah salah satu makanan tradisional khas Semarang dengan bahan dasar rebung, udang ebi, daging ayam, dan telur yang dibungkus kulit lumpia. Makanan ini merupakan jajanan khas kota Semarang yang cukup populer dan sangat diminati oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke sana. Lumpia Semarang ini jika dilihat dari tampilan luar sama halnya dengan lumpia pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran, seperti kecambah, wortel, atau kubis. Sedangkan lumpia Semarang isinya lebih lengkap dan memiliki cita rasa yang berbeda dengan lumpia lainnya. Rebung yang digunakan yaitu rebung dari bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang renyah dan empuk saat dimakan. Hal itu yang membuat lumpia Semarang sangat diminati. Lumpia Semarang terdiri dari dua macam, yaitu lumpia basah dan lumpia goreng. Perbedaannya terletak pada kulit lumpianya, yang digoreng atau tidak. Lumpia basah sangat cocok dinikmati bagi Anda yang sedang diet dan menghindari makanan gorengan. Kulit lumpia yang digunakan yaitu kulit lumpia yang dibuat dari bahan adonan khusus, sehingga setelah digoreng terasa kerenyahannya. Selain itu, jika dipadukan dengan isi lumpia, maka rasanya menjadi semakin nikmat, gurih, lezat, dan membuat sensasi rasa yang khas. Lumpia Semarang lebih nikmat jika disajikan selagi hangat, karena kerenyahannya lebih terasa. Biasanya disajikan bersama cabai rawit, saus, atau acar. Saus yang digunakan untuk menikmati lumpia terbuat dari bawang putih, tepung maizena, gula merah, gula, dan garam.

0: gatel
1: ini
0: gatel.
2: Pada.
0: Bukan tak gatel entah gatel entah kegatel. Fine.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
2: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
1: Mbak hobi ya menanam pohon?
2: Hobi sih. Menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
1: Masa sih, Mbak?
2: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
2: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
2: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Ya, ganti-ganti hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Provinsi Jambi ini sejak Minggu hingga Senin 17 Agustus 2026 ini membantu mengendalikan kebakaran hutan dan juga lahan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah, mengatakan bahwa hujan yang turun ini memang tidak dalam kategori lebat. Namun, kondisi ini cukuplah ganti-ganti ya untuk membantu membatasi wilayah yang rawan terbakar, terutama kawasan Gambun. Menurutnya, ganti-ganti kondisi karhutla di Jambi saat ini relatif terkendali adanya hujan tersebut. Nah, meski demikian, tim di lapangan masih melakukan pemadaman dan pendinginan pada lokasi yang sebelumnya terbakar. Bahyuni juga berharap ganti-ganti bahwa hujan yang turun ini dapat membantu menekan potensi meluasnya kebakaran hutan dan juga lahan di Jambi. Bahyuni menambahkan bahwa tim BPBD bersama unsur terkait masih bersiaga untuk mengantisipasi kembali munculnya titik api. Itulah informasi di petang ini, ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: minyak kok. Tanang selang, dekat kalau tiba kok, dah banyak kaki kok. Angsa tak pilih minyak. Angkat celana tak pilih ini. Tiba yang si kuah dan anggar no.
1: Mati no.
0: Bila bebek tiba bebek.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

Ganti-ganti, selamat sore atau ya sore hari ini masih bersama kami di 99,4 RRI Jambi. Tentunya di petang Iko kali ini masyarakat Kota Jambi ganti-ganti didorong untuk mengambil peran aktif sebagai garda terdepan dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika. Langkah kolaboratif ini ganti-ganti dinilai krusial guna mengimbangi gempuran sindikat yang terus mengintai lingkungan permukiman warga. Tentunya Kapolres Jambi Kombes Pol Ananto menegaskan kepolisian tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan informasi cepat dari lingkungan sekitar. Tentunya imbauan ini berkaca dari masifnya hasil penindakan Polresta Jambi sepanjang Januari sampai Juli 2026. Dalam kurun waktu tersebut, 149 kasus ini berhasil dibongkar dengan total 257 tersangka yang diringkus termasuk 49 orang berperan sebagai bandar dan 109 pengedar ganti-ganti. Ganti-ganti barang bukti yang diamankan pun cukup fantastis, mulai dari 3,5 kilo sabu, ribuan butir ekstasi, hingga cairan vape berisi zat terlarang etomidate. Ananto ini mengingatkan bahwa kewaspadaan warga sangat berdampak langsung pada keselamatan masa depan anak-anak di sekitar mereka. Tentunya ganti-ganti melalui kerjasama intensif antar warga dan kepolisian, sedikitnya ada 20.808 jiwa anak muda Jambi yang diperkirakan telah terselamatkan dari bahaya konsumsi zat haram tersebut dan sepanjang semester pertama pada tahun ini. Nah, itulah informasi kita di petang hari ini. Ganti-ganti tentunya kita akan melewati lagu-lagu religi karena nanti kita akan mengikuti pengajian tarhim, pedang, dan azan maghrib untuk daerah Jambi dan sekitarnya.

0: Eh, Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Eh, ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, ah, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya, udara kehilangan kesegarannya, kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jambi Petang Iko.

0: Anda masih mendengarkan kami?
1: Minasyaitanirrajim.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

Kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: FM, Pro 4, Jambi.
3: Cuaca. Ketika di perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Selasa 18 Agustus 2026 pada malam hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur serta berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Gerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Merangin. Dini hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur dengan peringatan dini suhu udara 18 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 76 hingga 95%. Arah angin bertiup timur hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 18 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat terdapat 63 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 12 titik panas. Kabupaten Muara Jambi 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 7 titik panas, Kabupaten Tebo 23 titik panas, Kabupaten Bungo 4 titik panas, Kabupaten Sarlangun 3 titik panas, Kabupaten Merangin 8 titik panas, Kabupaten Kerinci 1 titik panas. Forecaster Undri Benedi Fajar diperbarui 18 Agustus 2026 pukul 17.59 waktu Indonesia Barat.
4: Masih bersama kami Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
2: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
3: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
4: FM Perempuan Suara Budaya Nusantara.
5: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
6: yang dilakukan oleh sejumlah remaja
7: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
8: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
9: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
10: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.
2: Selamat malam Kati-Kanti dimanapun Kati-Kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. Batang asam terparah BPBD Tanjab Barat catat 121 karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencatat sebanyak 121 kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang kurun Januari hingga 14 Agustus 2026. Berdasarkan pemetaan petugas di lapangan, sebaran titik api tersebut melahap wilayah di 6 kecamatan. Dari total peristiwa yang ada, Kecamatan Batang Asam ini menjadi daerah yang paling parah terdampak dengan catatan 80 kejadian karhutla. Sementara itu, 4 kecamatan lainnya mencatatkan angka kejadian yang jauh lebih rendah, yakni Bram Hitam dan Merlung, masing-masing 2 kejadian, serta Senyerang dan Betara yang masing-masing mengkonfirmasi 1 kejadian. Secara keseluruhan, total luas lahan yang hangus terbakar di Tanjung Jabung Barat selama periode tersebut mencapai 145,5 hektar. Sejalan dengan tingginya frekuensi kebakaran, Batang Asam juga mencatatkan area terbakar paling luas, yakni menyentuh 98,9 hektar. Adapun wilayah 3 sisanya mencatatkan kerusakan lahan di bawah 2 hektar, yaitu Kecamatan Senyerang seluas 1,5 hektar, Merlung 0,5 hektar dan Betara 0,2 hektar. Data historis juga pertengahan Agustus 2026 ini menempatkan Kecamatan Batang Asam sebagai fokus perhatian utama penanganan dan pencegahan karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kati-kati dilah kabar hari Iko, Batang Asam terparah BPBD Tanjung Jabung Barat catat 121 karhutla. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryan SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPRRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti, kali ini informasi apabila ganti-ganti berkunjung ke daerah sekitar Jawa Tengah seperti Kudus, Demak, dan juga Semarang, ini tentu sudah tidak asing lagi dengan suatu kuliner bersantan yang berbeda dari biasanya. Nah, tampilannya nih ganti-ganti yang khas tidak memiliki rasa gurih manis ataupun gurih pekat, melainkan memiliki rasa yang asam, pedas, dan juga segar. Makanan ini ganti-ganti dikenal dengan nama garang asem. Nah, ganti-ganti garang asem ini merupakan kuliner yang memiliki bahan dasar daging ayam. Kuliner ini dimasak dengan cara yang unik, yaitu dengan memasak daging ayam bersama kuah santannya dalam daun pisang dibentuk seperti tum. Hal yang utama ganti-ganti membuat garang asem ini memiliki cita rasa yang enak dan khas adalah terletak pada belimbing wulu ataupun tomat hijaunya, karena asam alami dari belimbing wulu ini yang dapat menghilangkan rasa enak dari santan cair sehingga menghasilkan kuah bening bersantan yang sangat segar saat diseruput dengan hangat ganti-ganti. Nah, ganti-ganti secara sejarah juga, garang asem ini dulunya dikenal sebagai hidangan kelas atas di lingkungan bangsawan Jawa karena penggunaan asam kampung ini dan proses memasaknya yang membutuhkan kesabaran. Namun nih, ganti-ganti seiring waktu masakan ini menjadi kuliner rakyat yang sangat populer dan juga menjadi ikon kebanggaan masyarakat Jawa Tengah. Nah, ganti-ganti bisa dibayangkan ya bahwa perpaduan gurih asam belimbing wulu ini dan juga pedasnya cabai rawit utuh membuat garang asam ini jadi bukti ketapa ataupun betapa kayaknya ragam kuliner yang ada di Nusantara ini. Wah, luar biasa sekali ganti-ganti. Itulah informasi kita di petang hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu Hibban.

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: Sebaiknya kamu tahu, kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Hmm, tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong. Tapi...
0: Tapi kenapa, Kai?
1: Sayangnya, potensi sumber daya kelautan Indonesia yang begitu besar belum tergarap secara maksimal. Nah, agar pola pikir kita sebagai bangsa Indonesia mengenai kemaritiman dan kelautan berubah, negara Indonesia sebagai negara maritim harus mampu mengelola potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan.
0: Kalau gitu, aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.
0: Aku jadi makin cinta deh dengan birunya lautan Indonesia.

Kati-kati, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini Gubernur Jambi Al Haris mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program keringanan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang mulai diberlakukan pada 18 Agustus hingga 30 September 2026. Al Haris mengatakan kati-kati bahwa program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sekaligus membantu pemerintah memperoleh pendapatan asli daerah untuk pembangunan. Al Haris menjelaskan bahwa dari sekitar 2,5 juta kendaraan yang tercatat di Jambi, sekitar 1,2 juta diantaranya belum membayar pajak. Kondisi tersebut inilah yang membuat pemerintah membutuhkan pembaruan data terkait keberadaan kendaraan. Karena itu, kati-kati tentunya ia berharap program tersebut tidak hanya mendorong masyarakat membayar pajak, tapi juga membantu pemerintah melakukan pendataan kendaraan secara lebih akurat. Tentunya juga ia menghimbau masyarakat agar segera memanfaatkan program tersebut dan tidak menunda pembayaran pajak. Sementara itu, launching pemutihan pajak ini ditandai dengan pelepasan balon merah putih ke udara usai upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT 81 kemerdekaan RI di lapangan Garuda kantor Gubernur Jambi. Kati-kati itulah informasi menutup perjumpaan kita di Jambi Petang Iko dan di Jambi Malam Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita yang tentunya akan menemani kati-kati di sepanjang malam hari ini.

0: Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?
1: Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jambi Malam Iku.
1: Ibu, tolong aku, Ibu.
2: Aku bukan ibumu, aku hanya pesuruhmu.
1: Ampun, Ibu.

Pendengar, kali ini Mini Legenda Produksi RRI Jambi akan menghadirkan sebuah cerita rakyat yang berkisah mengenai asal-usul negeri Lempur. Alkisah, pada zaman dahulu, di sebuah hutan belantara berdiri kerajaan Pamuncak Tiga Kaum. Kerajaan itu diperintah oleh tiga bersaudara, yaitu Pamuncak Rencong Talang, Pamuncak Tanjung Seri, dan Pamuncak Koto Tapus. Dikisahkan pada suatu ketika, hasil panen rakyat di wilayah kekuasaan Pamuncak Rencong Talang sungguh melimpah. Pamuncak Rencong Talang bermaksud mengadakan pesta panen dengan mengundang kerabat dan keluarganya. Adalah Pamuncak Tanjung Seri yang merupakan salah satu penguasa kerajaan Tiga Kaum, memiliki seorang istri dan sepasang anak. Yang sulung anak lelaki yang gagah dan cakap mewarisi kehebatan sang ayah, sementara si bungsu anak perempuan yang mewarisi kecantikan luar biasa dari ibunya. Pada saat yang sama, negeri Pamuncak Tanjung Seri mengalami musibah yang cukup pelik. Karena tidak bisa hadir, maka Pamuncak Tanjung Seri mengutus istri dan

0: Kanda, mengapa kau termenung seperti itu?
1: Begini, Dinda. Saudaraku, Pamuncak Rencong Talang, sedang mengadakan pesta panen dikarenakan hasil panen di wilayahnya tahun ini begitu melimpah.
0: Lalu, apa yang Kanda risaukan?
1: Kau tentu tahu, wilayah kita yang paling utara sedang dilanda kekeringan. Bahaya kelaparan mengancam daerah itu. Kurasa, sepertinya aku tidak tega untuk pergi bersenang-senang. Sementara rakyatku ada yang kesusahan.
0: Dinda paham apa yang Kanda rasakan. Tapi menurut Dinda, ini adalah saat yang tepat untuk meminta bantuan kepada Kanda Pamuncak Rencong Talang.
1: Itu juga yang kupikirkan. Namun berat rasanya meninggalkan negeri ini yang sedang dilanda masalah.
0: Ya sudah, begini saja. Biar aku saja yang pergi ke sana bersama putri kita dan meminta bantuan kepada Kanda Pamuncak Rencong Talang.
1: Berat pula rasanya membiarkan istri secantikmu pergi sendiri.
0: Kanda bisa saja.
2: Singkat cerita, istri Pamuncak Tanjung Seri dan anak perempuannya telah sampai di negeri Pamuncak Rencong Talang. Hari kenduri dan pesta panen pun tiba. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Pamuncak Rencong Talang. Istri Pamuncak Tanjung Seri berjalan di depan. Sementara si bungsu anak Pamuncak Tanjung Seri, karena cantik jelita, dia menjadi pusat perhatian kaum laki-laki. Berjalan di belakang, selalu menunduk malu.
3: Adinda, apa kabar? Kemana saudaraku Pamuncak Tanjung Seri? Kenapa dia tidak datang?
0: Mohon maaf, Kanda. Suamiku, Pamuncak Tanjung Seri, tidak bisa ikut memenuhi undangan Kanda karena ada masalah pelik di negeri kami.
3: Masalah apa itu? Coba ceritakan. Siapa tahu aku bisa membantu.
0: Salah satu daerah di negeri kami mengalami gagal panen yang cukup parah. Sehingga Kanda Tanjung Seri merasa berat hati meninggalkan negeri kami yang sedang dalam masalah.
3: Aku mengerti. Padahal, aku membuat acara ini salah satunya agar kami bertiga bisa berkumpul. Baiklah, aku akan membantu. Dan aku sendiri yang akan pergi ke sana.
0: Terima kasih, Kanda.
3: Ngomong-ngomong, si cantik ini anakmu, Dinda.
0: Iya, sampai lupa. Ini anak bungsu kami, Kanda. Ayo nak, beri salam sama pamanmu.
3: Luar biasa. Cantik sekali keponakanku yang satu ini. Sini nak, jangan malu-malu dengan pamanmu ini.
4: Paman, bisa saja.
3: Hahaha, ya sudah. Masuklah kalian. Aku sudah menyiapkan kamar untuk kalian. Dan temui keluarga kita yang lain setelah kalian istirahat.

0: Mereka pun menginap di negeri Pamuncak Rencong Talang selama 3 hari, dikarenakan pesta panen tersebut digelar selama 3 hari berturut-turut. Pada malam terakhir, putri bungsu Pamuncak Tanjung Seri memutuskan untuk melihat-lihat pesta perayaan.
1: Bungsu, sudah kau bereskan semua perbekalan kita? Karena besok pagi-pagi sekali, kita harus segera pulang. Paling tidak, sebelum gelap kita

pesta panen. Dikarenakan ini malam terakhir, jadi lebih banyak hiburan seperti tari-tarian, lomba ketangkasan, dan tentunya acara perjamuan makan-makan sepuasnya, seperti malam-malam sebelumnya. Ditambah lagi ada pasar malam, si bungsu pun ingin mencari oleh-oleh untuk sang ayah dan kakaknya. Saat sedang melihat-lihat kerajinan tangan masyarakat setempat, si bungsu pun mulai menyadari bahwa ada yang selalu memperhatikannya. Kemanapun dia melangkah, seperti ada sepasang mata yang mengawasi. Sampai akhirnya, dua pasang mata itu saling pandang. Si bungsu pun merasa seperti panas dingin. Entah bagaimana bermula. Akhirnya mereka berdua berkenalan. Dan lama-lama semakin akrab mengobrol sampai lupa waktu. Sementara itu sang ibu pun

0: Sang ibu pun segera mencari keberadaan si bungsu. Meski sudah hampir tengah malam, tapi alun-alun di depan istana Pamuncak Rencong Talang masih ramai. Karena ini adalah malam terakhir, acara baru usai menjelang ayam berkokok. Tak lama berkeliling di alun-alun, akhirnya si ibu menemukan putri bungsunya sedang asik bercengkrama bersama seorang pemuda asing. Meskipun pemuda itu gagah dan terlihat baik-baik, tapi tetap saja dia adalah orang asing. Dan tak elok rasanya seorang anak perempuan masih bersama seorang pemuda sampai larut malam. Ditambah lagi, si bungsu adalah anak dari Pamuncak Tanjung Seri, salah satu penguasa di Kerajaan Tiga Kaum. Sang ibu pun langsung memanggil si bungsu dan menyuruh pulang. Sementara si bungsu yang sedang kasmaran merasa terganggu dan keluarlah sifat berontaknya. Karena malu dengan sang pemuda, si bungsu pun mengacuhkan ibunya.
1: Nak, ayo pulang. Sudah tengah malam. Kita harus pulang besok.
0: Melihat seorang wanita parubaya terus memanggil-manggil gadis di hadapannya, sang pemuda pun menanyakan kepada si bungsu, siapa gerangan wanita itu? Dan si bungsu pun menjawab,
2: sudahlah Kanda, jangan dihiraukan. Dia bukan siapa-siapa, dia hanya pesuruhku.
0: Mendengar perkataan sang anak, si ibu terdiam tercekat, seakan tertelan suatu yang menyakitkan di tenggorokan. Dan perlahan berlinanglah air matanya. Dan seketika ia pun berdoa,
1: Tuhan, aku tidak tahu kesalahan apa yang sudah kulakukan. Aku dan suamiku membesarkan anak-anak kami dengan penuh kasih sayang. Tidak pula kami mencontohkan hal-hal buruk. Ya Tuhan, berikanlah hukuman yang setimpal padanya. Betapa dia telah menyakiti hati ibu yang telah melahirkannya.
0: Dengan langkah lesu dan gontai, si ibu pun berbalik menuju istana. Sementara langit yang tadinya cerah, tiba-tiba ditutupi awan gelap dan petir pun riuh berbunyi. Tak lama kemudian, hujan pun mulai turun. Sementara orang-orang pada berlarian mencari tempat berteduh, termasuk bungsu dan pemuda itu. Sang pemuda itu pun meminta bungsu untuk pulang. Meskipun si bungsu mengatakan wanita parubaya tadi hanya pesuruhnya, tapi sang pemuda merasa wanita parubaya tadi bukan pesuruh, melainkan ibu si bungsu. Karena si pemuda melihat pakaian yang dikenakan wanita itu bukanlah pakaian yang biasa yang dipakai oleh pesuruh, melainkan kaum bangsawan. Setelah dibujuk, akhirnya si bungsu pun mau pulang, dan sang pemuda mengantarnya sampai gerbang istana kediaman Pamuncak Rencong Talang.
3: Kanda Rencong Talang, kami pamit dulu. Kami harus segera pulang. Aku takut Kanda Tanjung Seri khawatir kalau kami terlalu lama di perjalanan.
4: Baiklah. Hati-hati di jalan. Sampaikan pada suamimu. Mungkin 2 atau 3 hari lagi aku akan ke sana membawa bantuan untuk rakyat di sana.
3: Ah, Kanda, terima kasih. Kau sungguh baik hati, lagi bijaksana.
4: Hahaha. Bagaimanapun juga, rakyat kalian adalah rakyatku juga. Mereka juga bagian dari Kerajaan Tiga Kaum. Oh iya nak, kau jaga ibumu sampai rumah. Sepertinya kurang sehat.
5: Iya paman, ibu kurang tidur sepertinya. Baiklah, kami pamit pulang paman. Salam sama bibi dan sepupuku.
0: Rombongan negeri Pamuncak Tanjung Seri pun beranjak pulang. Selama perjalanan, si bungsu terus membujuk ibunya yang dari semalam tidak mau berbicara padanya. Bahkan sang ibu malah berjalan lebih cepat. Dikisahkan, ketika rombongan tersebut tiba di daerah antar Pulau Sangkar dan Lolo yang berawa dan berlumpur, apa yang didoakan sang ibu dikabulkan oleh sang pencipta.
5: Ibu, ibu masih marah. Maafkan aku, ibu. Aku tahu aku bersalah.
2: Bu. Aduh, ibu tolong.
0: Tiba-tiba si bungsu terprosok ke dalam lumpur hingga setinggi lutut. Sang ibu yang masih marah mengabaikan anaknya dan menganggap si bungsu sedang berpura-pura. Sementara rombongan mereka jauh tertinggal di belakang dikarenakan perjalanan mereka tersendat akibat lumpur yang cukup dalam di daerah tersebut.
1: Ibu, tolong aku ibu. Aku bukan ibumu, aku hanya pesuruhmu. Ampun ibu, maafkan aku ibu. Tolong aku ibu.
0: Si bungsu terus memanggil-manggil ibunya. Dan setiap ia memanggil sang ibu, ia terhisap semakin dalam. Hingga yang tersisa hanya pergelangan tangan yang terus menggapai-gapai dan beberapa jengkal selendang jambi yang ia kenakan. Sang ibu pun segera berbalik karena suara anaknya tiba-tiba tak terdengar lagi. Begitu melihat telapak tangan si bungsu yang terus menggapai-gapai di permukaan lumpur, si ibu pun segera berlari meraih tangan sang anak.
1: Bungsu, tolong! Tolong anakku! Tolong!
0: Rombongan mereka yang tertinggal jauh di belakang begitu mendengar teriakan tuan mereka, segera menanggalkan barang bawaan mereka dan berlari mendekat. Sang ibu terus berusaha menarik tangan anak yang gerakannya mulai lemah. Hingga akhirnya, si bungsu terhisap habis ke dalam lumpur. Hanya gelang yang terlepas dari tangan si bungsu dan selendang jambi yang dikenakannya yang tersisa. Si ibu pun menangis sejadi-jadinya.
1: Tidak! Ampuni aku, Tuhan! Kasihanilah aku!
0: Apa mau dikata, hukum Tuhan sudah berlaku. Segala sumpah dan kutukan tidak bisa ditarik lagi. Setelah kejadian itu, negeri itu dinamai oleh penduduknya dengan nama Lempur, yang berasal dari kata lumpur. Sementara itu, gelang milik si bungsu dibuang di sebuah tebat, sehingga tebat tersebut dinamakan Tebat Gelang. Kemudian, selendang jambi dibuang pula ke dalam tebat lainnya, sehingga tebat itu diberi nama Tebat Jambi.

Demikianlah mini legenda asal-usul Negeri Lempur. Ditulis ulang dalam bentuk sandiwara radio dan disutradarai oleh Aga Witarsa. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Jambi. Angga sebagai Pamuncak Tanjung Seri. Ijul sebagai Pamuncak Rencong Talang. Lis Hayati sebagai istri Pamuncak Tanjung Seri. Nia sebagai si bungsu. Narasi oleh Kurnia Wahyunisari. Penyelia musik Elisa Fitri. Dan teknik montase Irzal Azwar. Terima kasih dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan drama legenda berjudul Lubuk Bujang Gadis. Naskah dialihbahasakan oleh Sastra Indonesia 2015. Teknik dan montase Irzal Azwar. Sutradara Agus Rial Rani. Pendengar, inilah Lubuk Bujang Gadis.

0: di hulu Batang Senamat. Tepatnya di desa Senamat Ulu, hiduplah seorang lelaki yang cukup gagah dan bertubuh kekar. Ia digelari oleh masyarakat dengan nama Bujang Tuwo. Gelar itu dilekatkan kepadanya karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Namun tak kunjung menikah. Orang tua Bujang Tuwo sebenarnya sudah lama menyinggung soal pernikahan. Namun Bujang Tuwo tidak begitu menanggapinya. Baginya jodoh ada di tangan sang pencipta. Karena sibuk bekerja, hal ini membuatnya tidak begitu terbebani dengan keinginan untuk menikah. Untuk kesekian kalinya, bertanyalah ibu Bujang Tuwo kepadanya.
1: Oh, Jang, Jang anakku sayang. Sikolah, Jang. Kapan kau nak nikah, nak? Sudah dah sabar, mak, lu kau dengan bapak ingin menimang cucu.
2: Sudah lah, mak.
1: Apa macam tu, nak?
2: Jangan diributkan lagi, mak. Biar Tuhan yang mengatur. Bujang sebenarnya mau, mak. Namun, tak mungkin jika tak punya rasa.
1: Memang benar apa yang kau katakan tu, Jang. Ui, nak. Tapi mak kau malu dengan orang kampung. Kau merasalah. Sakit rasanya telinga dan hati mama kau dengar mengunjing kau terus, nak.
2: Mak, sabar, mak.
1: Aduh, nak. Oh, sabar apa lagi?
2: Doakanlah yang terbaik untuk anakmu ini, mak. Sudah, mak, sudah. Bujang mau jalan-jalan sebentar ya, mak. Assalamualaikum.
1: Yo, hati-hati yo, Jang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melihat kepergian Bujang Tuwo, terbersih perasaan iba di hati mama Bujang Tuwo terhadap nasib anaknya itu. Mereka tahu bahwa Bujang Tuwo lebih tertekan dengan sindiran penduduk kampung. Namun mereka tidak dapat berbuat banyak. Mereka hanya dapat berdoa agar Bujang Tuwo segera mendapatkan jodoh dan menikah.
1: Ya Allah, dekatkanlah jodoh anakku Bujang Tuwo. Jangan namanya lah Bujang Tuwo, tapi jodoh jauh. Ibu, hati hamba ya Allah melihat nasibnya.
0: Gunda hati Bujang Tuwo memikirkan persoalan itu. Sebetulnya ia juga ingin untuk menikah. Namun ia tidak mau menikah dengan gadis yang tidak disukainya. Lalu ia menggunakan rakitnya dan mulai menyusuri Batang Senamat. Selama ini Batang Senamat merupakan tempat pelarian keluh kesahnya. Hamparan hutan dan bukit di kiri kanan seolah memberikan ketenangan. Ia seiring berlayar jauh untuk mengobati luka hatinya. Saat ini, kata hatinya, ingin pergi ke desa Senamat yang terletak di hilir Batang Senamat.

0: Dalam perjalanannya, Mujang Tuo sering bersenandung untuk menghibur diri. Ia begitu mengagumi kebesaran Tuhan yang telah menciptakan alam yang begitu indah. Namun, ia juga sering berkeluh kesah kepada Tuhan karena belum kunjung diberikan jodoh.
1: Ya Allah, dekatkanlah jodohku ya Allah. Kasihan mamak dan bapak selalu bersedih hati karena nasibku ini.
0: Di tengah perjalanan, tiba-tiba Bujang Jambi mendengar suara perempuan bernyanyi. Suara itu berasal dari bukit di sisi batang Senamat. Suara itu tidak terdengar lagi ketika ia ingin menghentikan rakitnya. Ingin rasanya Bujang Tuo pergi ke sana. Namun, ia juga takut kalau itu hanya perasaannya saja. Lama ia menunggu. Namun suara itu tidak terdengar juga. Akhirnya Bujang Tuo melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, ia masih penasaran dan terus memikirkan peristiwa itu.

0: Keesokan harinya, Bujang Tuo kembali melewati tempat itu. Sesampainya di sana, ia kembali mendengar suara perempuan bernyanyi. Namun, lebih mirip suara tangisan.
1: Suara itu lagi, sepertinya dari arah bukit.
0: Ketika Bujang Tuo akan menghentikan rakitnya, suara itu kembali hilang. Bujang Tuo semakin penasaran. Namun ia masih belum berani untuk menaiki bukit tempat suara itu berasal. Ia takut jika suara itu adalah milik penunggu bukit.
1: Hah? Suara apa itu? Aku jadi semakin penasaran. Jangan-jangan itu suara penunggu bukit. Lebih baik aku melanjutkan perjalanan.
0: Bulu kuduk Bujang Tuo berdiri, dan dengan tergesa-gesa, ia kembali melanjutkan perjalanannya.

0: Keesokan harinya, ia kembali melewati bukit itu. Dan ia kembali mendengar suara perempuan bernyanyi. Dengan cepat, Bujang Tuo menepikan rakitnya. Dan menaiki bukit mencari sumber suara itu. Suara itu semakin jelas didengarnya. Perlahan Bujang Tuo mengintip dari balik daun-daun dan mencari tahu siapa gerangan yang sedang bernyanyi. Ia melihat seorang perempuan sedang menangis terseduh-seduh, duduk di atas batu. Ia yakin itu adalah seorang perempuan, karena tak jauh dari sana ada kebun dan sebuah rumah.
1: Permisi, maaf mengganggu. Siapakah gerangan dirimu?
2: Saya gadis. Siapakah gerangan dirimu?
1: Kenalkan, namaku Bujang. Orang-orang memanggilku Bujang Tuo. Mengapa dirimu bersedih?
2: Wahai Bujang, tak pantas rasanya berkeluh kesah dengan orang yang baru dikenal.
1: Maaf atas kelancanganku, wahai gadis.
2: Tidak apa-apa, wahai Bujang. Aku hanya canggung saja.
1: Tapi sepi sekali di sini. Apakah kau tinggal seorang diri?
2: Iya, beginilah kehidupan di sini. Di bukit ini hanya ditinggali aku bersama kedua orang tuaku.
1: Apakah sebab kehidupanmu di sini yang membuatmu bersedih, wahai gadis?
2: Bisa dikatakan begitulah. Di sini terasa sepi, terutama setelah umurku sudah cukup untuk menikah. Aku belum juga mendapat jodoh.
0: Batin Bujang Tuo pun tersentak. Ternyata si gadis punya kehidupan yang mirip dengan hidupnya. Sama halnya dengan Bujang Tuo, gadis rupanya kalut karena tak kunjung bertemu jodoh.
1: Sudahlah, jangan bersedih, gadis. Jodoh, rezeki, dan maut sudah diatur oleh Tuhan. Kita tak boleh berputus asa.
2: Bujang, kau harus tahu, aku bingung. Setiap kali kedua orang tuaku menyuruhku menikah, padahal bukannya enggan untuk menikah, hanya saja aku tak tahu kapan aku akan bertemu laki-laki yang tepat.
0: Sekali lagi, batin Bujang Tuo tersentak. Entah kenapa, batinnya seolah berkata bahwa si gadis adalah wanita yang dia cari untuk dinikahi. Tapi Bujang Tuo masih ragu untuk mengungkapkan isi hatinya. Dia masih ingin mengenal gadis lebih dekat. Dan sejak hari itu, Bujang Tuo semakin sering mampir ke tempat si gadis. Pagi-pagi buta, ibu Bujang Tuo terheran melihat anaknya yang telah rapi dan berdandan. Belakangan ini, anaknya sering mendayung rakit menyusuri sungai sendirian.
3: Hei, Jang. Tumben. Sudah rapi pagi-pagi macam kau. Kalah pulo ayam sama kau.
1: Iyalah, Ma. Anak laki itu harus rapi dan bersih. Supaya dekat jodoh.
0: Mendengar kata jodoh keluar dari mulut Bujang Tuo itu, ibu Bujang Tuo jadi tersentak dan kaget.
3: Jodoh, Jang? Hai?
1: Iya, Mak. Iya. Mungkin kalau memang ini takdir Bujang, dalam waktu dekat, Bujang akan nikah, Mak.
3: Hai. Alhamdulillah, Jang. Boleh tak, Mak, tahu siapa wanita yang kau nikahi telah?
1: Jangan dulu, Mak. Nanti kalau sudah pasti, baru Bujang beri kabar. Bujang izin pergi dulu ya, Mak. Bujang mohon restunya, Mak.
3: Iya, Jang. Yo. Mak selalu doakan kau, Nak, supaya semuanya lancar.
0: Bujang Tuo lalu pergi setelah pamit dengan ibunya dengan penuh harapan. Hari ini dia akan mengutarakan perasaannya kepada gadis. Hatinya sudah mantap untuk segera meminang si gadis untuk dijadikan istrinya.

0: Setibanya di tempat si gadis, tanpa bertele-tele bujang tua mengungkapkan niatnya untuk mempersunting gadis. Hati bujang tua sudah benar-benar mantap.
1: Wahai gadis, bersediakah kau kupinang untuk kemudian menjadi istriku? Selama ini aku sebenarnya menaruh hati padamu, tapi sengaja baru sekarang aku katakan karena aku ingin mengenalmu lebih dekat dulu.
0: Gadis pun terkesiap, tak menyangka ternyata bujang tua selama ini menaruh hati padanya. Dia bingung harus memberi jawaban apa kepada bujang tua.
1: Jangan takut, gadis. Perasaanku tulus dan aku memang selama ini mencari seorang wanita untuk dijadikan istri. Dan sepertinya kaulah wanita yang kucari selama ini.
2: Tapi bujang, aku bingung harus bagaimana menjawabnya.
1: Tak usah bingung, cukup jawab menurut hati nuranimu saja.
0: Gadis merenung sesaat. Di satu sisi dia merasa bujang adalah laki-laki baik, tapi menikah adalah keputusan yang maha penting tentunya. Jadi dia harus mempertimbangkan masak-masak.
2: Baiklah bujang, kalau kau serius ingin mempersuntingku, datanglah sebulan lagi ke sini dan lamarlah aku. Itu akan menjadi bukti agar aku percaya bahwa kau serius denganku.
1: Ya, baiklah kalau itu maumu. Aku akan datang ke sini bulan depan membawa serta keluargaku untuk melamar.
2: Tapi kau harus berjanji untuk serius melamarku.
1: Ya, aku berjanji. Dan sebagai tanda keseriusanku, aku bersumpah kalau kita tak jadi menikah, kita akan berubah menjadi buaya.
0: Bujang tua lalu pergi dengan senyum mengembang. Dia tidak menyangka akhirnya akan tiba juga waktu di mana dia akan menikah. Pun begitu dengan gadis, dia tidak kalah senangnya. Karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang istri dan tidak lagi hidup kesepian.

0: Hari yang ditunggu gadis pun tiba. Tak terasa, sudah sebulan sejak terakhir bujang tua berjanji ingin memperistrinya. Dan sesuai dengan yang dijanjikan, gadis pun menanti kedatangan bujang tua. Seharian dia berdiri menanti kedatangan bujang tua di tepi sungai, tapi tak kunjung tampak batang hidungnya. Gadis pun gelisah, terutama setelah dia mengabarkan kepada orang tuanya bahwa akan ada seorang laki-laki yang akan melamarnya hari ini.
1: Mana lelaki yang hendak melamarmu, nak?
0: Karena lelah menunggu, ibu gadis pun pulang dengan hati kecewa. Melihat kekecewaan ibunya yang sangat berat, gadis tanpa sadar menangis. Dan dalam tangisannya, dia berkata,
1: "Mengapa ketika ada keinginanku untuk menikah, setelah ada orang yang menggerakkan hatiku, semua jadi begini? Tak sanggup aku menanggung malu. Jika memang ini nasibku, aku terima kutukan itu. Aku rela berubah menjadi buaya dibanding menahan malu."
0: Secara ajaib, kulit gadis perlahan berubah. Kulitnya yang semula halus berubah kasar dan tumbuh sisik. Mulai dari ujung kaki dirinya berubah, lama-lama menyerupai buaya. Dan sebelum kepala gadis berubah menjadi buaya, dari jauh bujang tua datang bersama rombongan yang hendak melamar gadis.
2: "Hah? Gadis? Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau berubah wujud menjadi buaya?"
0: Bujang tua mendadak teringat dengan sumpahnya waktu itu. Dan karena dirinya terlambat sewaktu mengumpulkan rombongan, gadis menunggu lama dan kecewa sehingga menerima sumpahnya waktu itu.
2: "Gadis, karena diriku kau berubah jadi buaya. Sebagai bentuk penyesalanku, aku pun menerima sumpahku untuk berubah menjadi buaya jikalau kita gagal menikah."
0: Bujang pun segera berubah menjadi buaya putih, sama halnya seperti gadis. Kemudian mereka berdua menyelam ke dalam sungai bersama-sama.
3: Demikian tadi drama legenda Lubuk Bujang Gadis. Para pemain, Ibu Bujang Tuo diperankan oleh Nasik Tawati, Bujang Tuo oleh Eko Saputra, Gadis diperankan oleh Dewi Zulfidar, narator Eli Rozali. Sampai jumpa. Bujang Tuo oleh Eko Saputra, Gadis diperankan oleh Dewi Zulfidar, narator Eli Rozali. Sampai jumpa.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz dan juga di kebersamaan kita ketika nanti di mana perkuat sinergi cegah dan tanggulangi karhutla untuk Jambi yang aman bebas asap. Ketika nanti rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla Provinsi Jambi menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi serta penanganan karhutla, khususnya di wilayah Provinsi Jambi yang memasuki periode rawan kebakaran pada musim kemarau. Komandan Konrem atau Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin memimpin rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dan dihadiri Bupati Muara Jambi, Kepala BPBD Provinsi Jambi, Karo Ops Polda Jambi, serta perwakilan OPD Provinsi Jambi dan OPD Kabupaten Muara Jambi di Ruang Posko Penanggulangan Bencana Karhutla Provinsi Jambi. Mamakorem 042 Garuda Putih, Selasa 18 Agustus 2026. Ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti pada hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, di kebersamaan kita pada Jambi Malam Miko ketika nanti, dan juga satu informasi di mana Kanwil di Jenpas Jambi, remisi jadi bentuk kemerdekaan bagi warga binaan. Diganti peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI menjadi momentum bagi ribuan warga binaan permasyarakatan di Jambi untuk mendapatkan pengurangan masa pidana. Tahun ini sebanyak 3.580 warga binaan memperoleh remisi umum. Kepala Kanwil di Jen Permasyarakatan Jambi Irwan Rahmat Gumilar mengatakan remisi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan atas perubahan perilaku dan kepatuhan warga binaan selama menjalani pembinaan. Ya, ketika nanti satu informasi itu ketika nanti, dan juga nanti pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat kita ikuti apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Jawa. Ya, tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Ya, selamat malam ketika nanti di kebersamaan kita pada malam hari ko di 08116707992020 dan juga di lagu-lagu Jawa ya untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami di malam hari ko. 08116707992020. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam tukang dalu.
0: Jawabannya apa?
1: Dari Hamzah Yusuf.
0: Oke, Bang Hamzah.
1: Apa kabar nih? Bang.
0: Capo.
1: Bang Anur, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, saya juga. Gimana sebaliknya?
1: Nah, lagunya lagu Jawa ya.
0: Iya, lagu Jawa.
1: Lagu Jawa apa ya? Sekarang Stasiun Balapan ada ya?
0: Stasiun Balapan ada.
1: Iya, Stasiun Balapan dari TV Tempat.
0: Oke, dicari dulu ini sambil salam-salam ya.
1: Salam-salamnya pertama kali untuknya Mas Anur Sugeng Dalu. Semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua lapisan 4 sampai terkecuali dari A sampai Z, Sugeng Dalu untuknya Bang Anur. Mas Anur, selamat malam Sugeng Dalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Hamzah Yusuf yang sudah bergabung. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jo.
2: Ngomong Jawa enggak bisa ya?
0: Iya, saya enggak bisa juga bahasa Jawa.
2: Bisa, tapi bisa, cuma naik kok. Ntar Mas gak bisa.
0: Saya gak bisa memang.
2: Udah cakep bahasa Indonesia aja.
0: Ajarin.
2: Ajarin lah aku. Nuhun.
0: Nuhun.
2: Monggo.
0: Iya, iya. Gak
2: aku juga pun kurang bisa, Mas.
0: Oke. Baik, kayaknya kabarnya Mbak Ajeng?
2: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
2: Mas, lanjutnya rungkap aja ya.
0: Hah?
2: Lagunya
0: Rungkat. Apa?
2: Rungkat.
0: Rungkat.
2: Uh-uh.
0: Oke. Dicari dulu. Salam.
2: Salam boleh kan?
0: Boleh.
2: Buatnya Mas Yana, buatnya Mas Rana, buatnya apa ya? Buatnya Pak Udin, buatnya Bang Ijal, Bang Tamri, Bang Ambil Yusuf tadi ya. Nah, apa namanya? Buat ya Budi Sina juga, Budi Rato, Bunda Aurel juga, buatnya Bang Andi Muksin, buatnya Bang Rudi, buatnya Bang Kowo, Bang Ing ya, Bang Ing, Bang Abdullah.
0: Oke.
2: Okay. Buat semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Buatnya Mas, ntar bilang hati-hati ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Ajeng yang sudah bergabung pada malam hari ke. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam kembali.
0: Yo, Bang Sapuan ya?
3: Iya, apa kabar Mas Nur?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga. Gimana sebaliknya?
3: Baliknya baik seperti sekarang.
0: Alhamdulillah.
3: Cuacanya cerah tapi gerah.
0: Iya betul nih. Cerah, tapi yang gerah-gerah kayak mana gitu. Ya. Oke. Okay.
3: Sudah turun hujan tapi sedikit.
0: Hmm?
3: Hujannya turun tapi sedikit, masih kurang rasanya.
0: Iyo. Betul, cuman kayak mana lah harus disyukuri juga.
3: Iya.
0: Ah.
3: Disyukurin itulah. Bisanya memang bersyukur baik kan.
0: Iya, betulnya lah. Oke, lagu kita lagu-lagu Jawa. Apa lagunya?
3: Iya, lagunya Hodang Kuning, Mas.
0: Apa?
3: Hodang Kuning.
0: Hodang?
3: Hodang Kuning.
0: Hodang.
3: Hodang.
0: Hodang Kuning.
3: Pakai P.
0: Hodang Kuning.
3: P Hodang Kuning.
0: P Hopang Hodang apa?
3: Ho.
0: Ho.
3: Dang.
0: Hodang.
3: Ya.
0: Ah.
3: Kuning.
0: Kuning.
3: Ya.
0: Kuning apa?
3: Kuning.
0: Kuning, betul.
3: Ya.
0: Ya. Oke. Okay.
3: Nah, itu anu kan burung, Pak. Burung kodak. Warnanya kuning.
0: Cari dulu ya. Hodang Kuning. Oke, sambil salam-salamnya.
3: Ya, salamnya untuk Mas Nur beserta keluarganya, mudah-mudahan sehat selalu, murah rezekinya, panjang umurnya. Nah, terus untuk Mbak Aceng tadi, selamat malam. Mas Rudi, Budi Sila, Mbak Yani yang dikenepi. Mbak Wati, Pak A.A. Eman, selamat malam. Terus Bang Ramlan, Mas Romlan, Bang Alimin, selamat malam. Terus Mas Setiawan, selamat malam. Mbak Butet, ya, selamat malam. Semua-semualanya Mas, tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, murah rezekinya ya.
0: Amin.
3: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Sapuan yo yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ini.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
2: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
1: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos.
2: Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
1: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi. Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya. Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
2: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
1: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
2: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
1: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
2: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

0: Betul kok ono toh? Cepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

Tari Rentakudo adalah salah satu tarian tradisional yang menggambarkan kegigihan dan semangat dari masyarakat Kerinci. Nama Rentakudo berasal dari dua kata, yaitu rentak yang berarti langkah atau gerakan yang cepat dan berirama, serta kudo yang berarti kuda, simbol kekuatan dan ketangguhan. Tarian ini menceritakan tentang semangat kerja keras dan perjuangan masyarakat Kerinci yang dikenal dengan kearifan dan kegigihannya dalam mengelola alam dan kehidupan sehari-hari. Dalam tarian ini, penari menggambarkan pergerakan kuda yang lincah, kuat, dan penuh semangat, serta menghadapi tantangan dan rintangan dengan tekad yang bulat. Tari Rentakudo juga mencerminkan rasa persatuan dan kekompakan masyarakat Kerinci yang hidup dalam keharmonisan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap gerakan kaki yang cepat dan tegas dalam tarian ini melambangkan semangat juang yang tinggi, serta ketekunan yang tak pernah lelah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Gerakan yang dinamis dan penuh energi, dipandu dengan iringan musik tradisional yang khas, akan membawa kita merasakan seolah-olah kita berada di tengah alam Kerinci, di mana kehidupan yang keras dan penuh tantangan dihadapi dengan semangat pantang menyerah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPR di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di Kursama gitu pada Jambi Malam Iko di lagu-lagu Jawa. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam, Bang Iing.
1: Ya, Bapak.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Walaupun panas ya, dah.
1: Ya, panas kok. Tapi angin enak. Angin nggak masuk angin ini.
0: Masuk angin?
1: Angin kan kuat ya, Bos.
0: Iya. Oke, malam hari ini kita lagu-lagu Jawa nih.
1: Minta lagu Sayang lah dari Via Valen.
0: Via Valen, Sayang?
1: Iya.
0: Oke, cari dulu.

0: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Ya,
1: iya.
0: mudah-mudahan Mas Doni juga sehat ya.
1: Amin, amin ya Rabbal
0: Amin.
1: Alamin. Iya. Ah,
0: Lagunya
1: lagu apa tuh?
0: Ngidam Jemblem.
1: Ngidam Jemblem.
0: Jemblem.
1: Jemblem.
0: Jemblem itu kue.
1: Ap kue.
0: Terbuat dari ubi diparut.
1: Oh.
0: Di bulat isinya gula merah itu jemblem namanya.
1: Oke, itu kayak
0: Ngidam.
1: Kayak kue tradisional gitu ya?
0: Iya, Jawa.
1: Oh.
0: Bulat Jawa.
1: Jemblem.
0: Jawa.
1: Oh iya iya.
0: Jemblem.
1: Dia ini ya manis apa gula Jawa
0: yang manis
1: itu.
0: Lah gula-gula merah dalam itu.
1: Tahu. Pernah ya saya nyobain.
0: Ada lagunya mas?
1: Ada lagunya.
0: Ada. Salamnya buat Mas Anwar, mudah-mudahan selalu sehat afiat ya keluarga.
1: Amin.
0: Terus buat yang baru turun dari Bang Iing. Ada tadi katanya Mas Sopwan. Terus ada Mbak Ajeng ya. Mbak Ajeng tadi ya, insyaallah.
1: Iya.
0: Terus buat Budi Sila, Pak Yani, Budi Yani, buat Mbak Garis Yanti, buat apa ya, Mbak Anita, dan Mama Ida, terus buat yang di Riau sana, Mama Berlin, buat Mbak Vina, buat tadi ada Mbak Hamzah Yusuf ya. Ada Abdullah, terus buat Mbak Wati dan Bang Aimannya, buat Mbak Alimin serta Bunda Nadia Purnamanya, buat Mas Pujo, buat siapa meneh, buat semuanya nih mas. Mohon
1: okay.
0: Maaf yang lainnya tim apa nanti tidak disebut.
1: Oke, okay, baik.
0: Ya dibungkus dari satu lah, pokoknya semuanya ada tanpa kecuali. Mudah-mudahan semua beri kenikmatan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih atas waktunya mas.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buat
0: Pak Peru mas, buat Pak Peru. Lupa pula. Ya, sudah.
1: Oke. Baik, terima kasih dari Bang Putra yang sudah bergabung. Yo di 08116707 9920. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Ando.
1: Yo, Mbak Solia.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Kayaknya sebaliknya.
2: Sehat juga. Mal panas kalau siang sini kurang air.
1: Kurang air di sana?
2: Iya, beli.
1: Itu.
2: Di bawangan banyak air ya?
1: Saya sumur bor.
2: Oh, sumur bor, enak lah.
1: Man, kalau ini kalau mati lampu itu baru pusing.
2: Enggak bisa mandi.
1: Iya, kalau kalau mati lampu. Cuman alhamdulillah kan di rumah ada apa? Drum besar itu. Itu jadi nyimpannya di sana.
2: Ya. Yalah, enak lah. Kalau di sini beli satu Tekmon tuh yang sedang 70.
1: 70.
2: Iya.
1: Enggak,
2: jadi kurang air beli terus. Nah, itulah.
1: Iya, mudah-mudahan lancar lah ya, Mbak Solia ya.
2: Iya.
1: Memang kita musim kemarau.
2: Iya, baru hujan sekali, dua kali.
1: Iya.
2: Tempat pertama, keduanya, nah itulah. Asal siram berdebu bah jadilah.
1: Iya, betul. Tapi tetap di inilah, tetap di syukuri.
2: Iya, syukurlah. Jadi juga.
1: Betul.
2: Iya, panas, bersyukur, hujan, bersyukur, semua tidak boleh mengeluh.
1: Betul sekali.
2: Harus disyukurin.
1: Iya. Oke, lagu kita apa?
2: Lagunya minta ini apa? Lagu Jawa ya?
1: Iya, lagu-lagu Jawa.
2: Perahu layar.
1: Perahu layar.
2: Ada dak?
1: Ado.
2: Ada ya. Kirim-kirim ya. Tadi siapa?
1: Tadi sebelumnya Bang Putra Pulau Kijang.
2: Bang Putra Pulau Kijang. Selamat malam. Gua Bang Nur, selamat malam juga. Jaga kesehatan. Pulangnya hati-hati.
1: Yuk.
2: Dan keluarganya juga. gua Bang Rudi dari

0: Nurnya, Bude Sila, Arman, Armi, buat Selim, buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Adum sama tetehnya, buat Bang Ical, buat kawan-kawanku semua di Talanggulo, buat Mbak Sarti, buat Butet, buat siapa lagi ya yang belum disebut semua, buat Mbak Pero udah masuk ya
1: Belum.
0: Belum, suruh masuk dia tuh. Ya, tua-tua mulutnya biar rame. Anu, tadi siapa tadi?
1: Tadi yang
0: Mbak Ajeng ya?
1: Yo, udah Mbak Ajeng.
0: Oh, Mbak Ajeng, selamat malam. Semoga besok biar bisa untuk ngajar sekolah.
1: Amin.
0: Yo, langsung dulu.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Solia ya, yang sudah bergabung pada malam hari ini.

0: Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. De Javasche Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.
1: Hujan lagi, akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
2: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan, jadinya banjir deh.
1: Bener banget, saluran air tersumbat kan, jadinya sampah di mana-mana.
2: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
1: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
2: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
1: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
3: Kami Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Brimob Polda Jambi mengucapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Ragam Budaya Nusantara, Hamparan Keajaiban Nusantara, Destinasi Kebanggaan Nusantara, dan Ragam Kebanggaan Nusantara, hanya di Propat RRI.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery. Energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian. Tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

0: Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan
1: selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Polri presisi.
2: Rumpar FM 99,2 MHz.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz tentunya pada malam hari kode apresiasi budaya dan juga lagu-lagu Jawa di 08116707099020. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Sugeng Dalu Anwar.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya? Kayaknya sebaliknya.
1: Semangat atau orang?
0: Orang
1: semangat. Lepi bete cano.
0: Iya.
1: Para iso tak kejawa ya.
0: Nda iso.
1: Ya wis belajar lah bisaan.
0: Ya.
1: Tukar budu silap belajar.
0: Iya.
1: Ya budan jalu tembang eh.
0: Lagu tembang apa?
1: Tembangnya Rumangsa Penakmu.
0: Hah?
1: Rumangsa Penakmu.
0: Apa lagi tulisannya itu kayak mana lagi?
1: Rumangsa Penakmu.
0: Rumangsa.
1: Nah,
0: habis itu?
1: Penakmu.
0: Rumangsa enakmu.
1: Penak.
0: Oh, tenak. Ya. Tenak apa P?
1: Penakmu. Ya, dia mau senangnya bayar. Hati-hati artinya tuh.
0: Cari.
1: Nggak salah ya, Nur.
0: Yuk.
1: Malamnya pertanyaan Bapak Hanu, selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat Nur ya. Kebetulannya hati-hati ya.
0: Yo.
1: Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlah, Mamar Batu, Budi Silah, Budi Keluan, Haila, Fero, Namita, Wak Udin, Wak Nita, Pak Butet, Pak Gujal, Bang Ajun, Pak Hamsa Yusuf, Andi Cakrawinata, ada Iin Simpul, ada Mas Satuan Pematang Gajah, Ajeng, Putra Penakijang, Andi Muhsin, Abdul Soel, Abdullah, Pak Abdul Ahmad, Pak Abdul Farsin. Pokoknya sudah yang mawan lah, Nur. Bisa-bisa yang mau juga.
0: Oke.
1: Lagunya Anthem.
0: Hah?
1: Lagunya Anthem.
0: Masih dicari.
1: Ya, belum ketemu lah.
0: Iya.
1: Nah, gimana tuh?
0: Ini kan unda rumang samuyo penak ya, bukan?
1: Ya, ya ada kan?
0: Ada.
1: Oke, terima kasih Nur, lagi ditunggu.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia yang sudah bergabung ya, tentunya pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Malam Bang Nur.
0: Yuk, dengan siapa nih?
2: Nih.
0: Hah?
2: Yo, Pak Dikasim.
0: Pak Dikasim?
2: Tardim.
0: Tardim?
2: Sim. Pak Dikasim.
0: Karsi. Karsim.
2: Tardim.
0: Hah?
2: Soal bawa sambal itu.
0: Tarsim. Karsim. Tar.
2: Tar.
0: Tar.
2: Tar. Tar. Tar.
0: Sar.
2: Sar.
0: Sar.
2: Him.
0: Him.
2: Sebentar bu, ada bu nama mau soal.
0: Sini dati namanya soalnya.
2: Oh, ini masuk kok.
0: Sudah pernah masuk dengan saya yo?
2: Sudah.
0: Iya yo.
2: Kamu tanya umur, bu kemarin tuh apa?
0: Itu, ini nomor yang beda lagi atau ini sama?
2: Nomor itu, tiko itu lah.
0: Satu lah, ini misalnya dati nama soalnya.
2: Itu iki lah, Pak Dikarsim.
0: Pak Dikarsim.
2: Karsim.
0: Apa?
2: Karsim.
0: S atau apa awalnya?
2: S.
0: Sar.
2: Ya, betul.
0: Pak Disar. Kita sebutnya Pak. Pak Disar B, Pak Disar.
2: B.
0: Karena kamu.
2: B-I-N.
0: Enggak, coba agak didekati suara Pak D dulu.
2: Pak D Sarbin.
0: Sarhin.
2: Bin, yo.
0: Ah, baru kedengaran suaranya.
2: Tuh, yo.
0: Enggak, suaranya kejauhan tadi.
2: Oh iya, suara apa ya?
0: Kayak mana kabarnya Pak D?
2: Baik, apa-apa lah.
0: Oke.
2: Ikan kak Inur kan?
0: Iya, Anur ini.
2: Iya, pengen aja gue pernah tanya umur barang ono.
0: Tadi saya bukan orang Jawa ya.
2: Oh, kamu ke Tanjung Perahu kemarin tuh ada sekali.
0: Waktu acara apa itu?
2: Ya acara kayak inilah.
0: Lagu Jawa?
2: Iya, campur sehari.
0: Iya, sama tapi saya.
2: Tapi sudah berapa minggu sudah.
0: Saya soalnya udah berapa minggu nih, udah lama gak bawa acara lagu Jawa soalnya. Hari apa sih?
2: Betul lah, Jopo.
0: Terakhir itu tanggal 4 saya bawa acara lagu Jawa.
2: Iya.
0: Lagu kita apa ini, Wadi?
2: Lagu Tambal Ban, Neng.
0: Nah?
2: Tambal Ban.
0: Tambal Kan. Tambalkan ke kangen. Yo. Halo.
2: Halo.
0: Lagunya Tambalkan Kangen.
2: Tambalkan tambal kangen.
0: Hah?
2: Ya, bandul kunci enggak tahu bandul kunci.
0: Enggak, coba pakai bahasa Indonesia dulu, Pak D.
2: Iya, itu. Itu bandul kunci bahasa Indonesia lah.
0: Enggak, maksudnya Pak Dil ngobrol dengan saya sekarang nih pakai bahasa Indonesia dulu. Gitu.
2: Ya.
0: Enggak ada lagunya.
2: Ada.
0: Tunggu. Masih dicari. Dari Niken Salindri atau Imas?
2: Kamu berdua, kamu baik
0: kan? Ya, ada pilihan, dikasih pilihan mau yang mana?
2: Yo, yang orang lanang.
0: Lanang yang mana? Ini cuma dua perempuan.
2: Ya, jadi lah itulah.
0: Salam-salam yo.
2: Ya. Salam untuk Mbak Ulan, Mbak Imas, Mbak Ika, Mbak Wati, Mbak Sulia, Mbak Nabila, Bapak Sapiro.
0: Yup.
2: Sapiro.
0: Iya.
2: Terus. Bapak Cinta, Bu Cinta. Bu Kadir, Pak BCTS. Bu Terwati. Bu Pak Yani Sengeti. Pak Amat Salam Banjar, selamat Palmera, Panggu Bu Ulan, Bu Parina, Rizky, Bapak Rosli, Bapak Bu Acen, Bu Tamrin,
0: untuk semuanya, Isilah. Satu RT itu.
2: Iya. Oh, Putra Pulu Hijang mau naik kok, dan nengok-nengok kawannya di sebelahnya. Ya terus Bapak Sarpani di Bapak Putat, Tanggu Satino, Romelan, Ramlan, Bapak Ahmad Bakso, Bunda Akhir,
0: semuanya.
2: Putat. Yo, seperti itulah ya.
0: Yo.
2: Ya, terima kasih. Kamu nyebut KRT aku kerasa terus.
0: Hah?
2: Kamu nyebut KRT aku tidak kerasa lu.
0: Iya.
2: Iya lah. Orang Jawa kok.
0: Saya bukan orang Jawa. Saya nggak tahu ya. Enggak. Saya cuma tahu apa ya. Salam apa? Kalau itu. Aduh, lupa lagi. Halo? Oke, terputus ya. Baik, di 08116707099020. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Hoi.
3: Hoi.
0: Nih. Jangan butet.
3: Yang tadi itu Nur.
0: Hoi.
3: Yang tadi itu Bapak Tarsin.
0: Tarsin.
3: Asar Teipin.
0: Nah, baru kedengaran
3: Sarpin.
0: Sarung.
3: Oh, joy motok niku piye to?
0: Sarung itu mendep. Kalau enggak kalau jauh tuh suaranya mendep enggak kedengaran.
3: Apa kabar kau?
0: Alhamdulillah baik.
3: Masih ganteng enggak?
0: Mudah-mudahan.
3: Memang ganteng kok.
0: Mudah-mudahan.
3: Yang enggak pernah nengok ya iya, iya kan?
0: Enggak tahu saya.
3: Ya. Alhamdulillah.
0: Oke, okay, gimana kabar Kakak Butet?
3: Baik, baik-baik saja.
0: Baik, alhamdulillah.
3: Nur, ini mah lagu.
0: Lagu apa?
3: Lagu Jawa kan?
0: Iya.
3: Lagunya, ember apa-apa ya?
0: Hah?
3: Sok-sok buat bahasa Jawa. Lagu ini nah.
0: Apa itu?
3: Anak lanang. Ada
0: lo. Cari dulu ya. Sambil salam ya kakak.
3: Salamnya buat semuanya aja. Malah jumat. Lagi makan. Iya.
0: Oke.
3: Kalau makan belum?
0: Sudah.
3: Tidak pikir belum.
0: Sudah.
3: Ada lagunya lo.
0: Ada lagunya ada.
3: Agak lanang ya Doro.
0: Yuk.
3: Makasih ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kakak Butet pastinya yang sudah bergabung pada malam hari ini.

0: lama.
1: Gerak tubuh yang anggun dan dinamis, diiringi alunan musik tradisional yang merdu, menggambarkan kisah nilai luhur budaya. Tarian tradisional, warisan leluhur yang penuh makna, menjadi jendela untuk memahami sejarah dan jiwa bangsa. Setiap gerakan, setiap irama, bercerita tentang kehidupan alam dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Tarian tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga media untuk melestarikan budaya dan tradisi. Di balik setiap gerakan, tersimpan makna filosofi, simbol, dan pesan moral yang turun-temurun. Melalui tarian, generasi muda dapat belajar tentang nilai-nilai luhur seperti persatuan, keberanian, dan cinta tanah air.
2: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
3: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
2: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
3: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
2: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
3: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
2: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
3: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
4: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku nyerah, lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya... Ya, kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, Bumi, Sepucuk Jambi, 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di kebersamaan kita pada malam hari ini ketika nanti di sesi terakhir di 08116707920. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum Anur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amar.
1: Ya.
0: Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik saya juga. Gimana sebaliknya?
1: Katanya gerah.
0: Gerah, iyo tuh. Iya. Dari siang tadi ya.
1: Iya benar.
0: Panasnya, oke. Baik, langsung aja nih lagu kita
1: lagunya
0: apa?
1: Lagunya
0: Tatu.
1: Hah?
0: Tatu.
1: Tatu.
0: Tatu.
1: Iya.
0: Tatu.
1: Salamnya buat semuanya aja lah ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang maksudnya salam kompar, salam aja. Panu macam kayak selalu ada lagunya.
0: Di masih dicari lagunya Tatu ya.
1: Iya.
0: Tatu. Oh, oke, okay. Ada.
1: Iya ya, lagunya ditunggu ya.
0: Heeh.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar. WD 08116707920.

0: Noon.
1: Yo, kaya na kabar nyo.
0: Kabar nyo. Hindi baro na. Na yung nabata na.
1: Baro na ako?
0: Baro na yung nabata na lang. Tumingin po yung lahat ng sini.
1: Istirahat na malam nih. Sambil dengar perempat ya.
0: Iya, dengar perempat.
1: Oke, baik. Lagunya apa?
0: Lagunya Banyak Angin loh.
1: Apa?
0: Banyak Angin.
1: Apa suaranya putus nih?
0: Banyu.
1: Banyu.
0: Langit.
1: Banyu Langit. Oh, belum, belum, belum.
0: Belum ya.
1: Belum.
0: Banyu Langit juga ya.
1: Oke.
0: Nomor itu dari mana? Kamar ya?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya tuh Pijan yang sudah bergabung. Dan juga ketika nanti itu tadi dia penelpon terakhir gitu ya pada malam hari iko di apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Jawa. Dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

apresiasi budaya kita. Jambi Malam Iko.

0: Mampus kau ya. Awalnya aku kira kau permainan game. Ternyata kau giring aku dalam permainan judi online. Sudah banyak duit aku kau habiskan. Kau menang lebih banyak dari aku. Sekarang aku akan musnahkan kau ya. Kau domino, kiu-kiu, mampus kau. Gaple boya, mampus juga kau ya. Nudro Dream, Tofun, kau juga mampus. Dan kawan-kawan game yang lainnya, aku musnahkan semuanya. Aku mau bebas dari jeratan judi online.
1: Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Galunggo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Galunggo Biduk atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Galunggo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Galunggo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Galunggo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai. Agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

Kami Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Brimob Polda Jambi mengucapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Longsor dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kerusakan akibat tertimbun material longsor. Banyak kegiatan manusia akan terganggu dan menimbulkan kerugian bahkan kematian. Akibat dari tanah longsor tentunya akan menghambat perekonomian karena banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Korban tanah longsor pun tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena banyak sekali yang terdampak. Penyebab dari tanah longsor adalah tanah yang bergeser yang menyebabkan erosi tanah. Erosi sendiri adalah pengikisan tanah yang diakibatkan aliran air permukaan atau air hujan. Sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah, air yang menggerus lereng secara terus-menerus akan membuat tanah menjadi curam dan akhirnya bisa terjadi longsor. Munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan arah tebing yang biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, ini adalah tanda-tanda akan terjadinya longsor.

RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Jambi Malam Iku.

0: Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian dalam selimutmu, karena dia tidak mengetahui

Ganti-ganti, USA sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita jumpa kembali esok hari, tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Akhirnya, segenap kami bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi FM 99,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari nanti. Untuk edisi hari ini, dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Cahayo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena alhamdulillah hingga saat subuh yang berbahagia ini, yang penuh dengan barokah ini, setelah sama-sama kita melaksanakan ibadah sunat subuh, dan alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali dalam acara Mutiara Pagi. Yang dikatakan mutiara ya sangat berharga berarti. Kemudian selawat merangkaikan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini atau subuh ini kita akan memperbincangkan atau membicarakan sebab-sebab terjadinya kekufuran. Kekufuran atau kekafiran. Nah, para ulama membahas macam-macam kekufuran itu dengan jenis pembagian yang begitu banyak dan beragam. Nah, macam-macam kekufuran itu dapat dibagi menjadi beberapa pembagian. Nah, kalau dilihat dari jenis pembagian yang beragam, tidak menunjukkan perbedaan. Namun, hal itu disebabkan karena perbedaan tinjauan atau sudut pandang saja. Nah, pada pembahasan ini, kita akan coba menyajikan atau menyebutkan kekufuran itu berdasarkan penyebabnya. Nah, kufur, ya kalau kita lihat ditinjau dari hukumnya, itu dibagi menjadi dua. Kufur akbar dan kufur asghar. Kufur akbar artinya kufur yang betul-betul terjadi memang besar. Nah, kufur asghar, nah ini yang kecil. Ya. Nah, bagaimana kufur akbar, ya, efek ataupun yang ditimbulkan daripada kufur akbar dan efek daripada terjadinya kufur asghar. Nah, kalau kufur akbar itu menyebabkan hilangnya iman seseorang, orang yang beragama Islam itu secara keseluruhan. Imannya hilang secara keseluruhan dan pelakunya tersebut bukan termasuk lagi seorang yang mukmin, bukan lagi Islam, ya murtad contohnya. Nah, kufur akbar itu dapat terjadi disakarlah keyakinan ataupun ucapan ataupun perbuatan. Nah, kalau karena keyakinan, ya dia sudah meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah. Nah, itu syirik jadinya, itu kufur akbar. Ataupun ucapan, nah, ucapan juga, ya. Contoh satu orang yang mengaku, ya, dia keluar dari agama Islam, nah, dia mengaku tidak lagi beragama Islam, sudah pindah agama, nah, itu namanya murtad juga, ya. Itu dapat. Nah, apapun dengan perbuatan, ya, karena perbuatan yang macam terjadi menyajikan sesajenan, itu meyakini ada kekuatan, ya, jadi ada suatu pohon mungkin, nah, dijadikan sesajenan. Nah, kalau dia berkeyakinan kalau tidak disediakan, dia tidak diadakan sesajenan atau sajian kepada pohon tersebut, ya, dia akan celaka. Nah, ini juga bisa menyebabkan orang itu kufur akbar atau menjadi tidak Islam lagi. Nah, kemudian sedangkan kufur asghar, ya, itu akan meniadakan kesempurnaan keimanan. Namun itu tidak menghilangkan iman secara total, sehingga tidak hilang. Nah, ini merupakan kekufuran amal, yaitu berupa semua maksiat, ya, semua maksiat yang dinamai oleh syariat sebagai perbuatan kekufuran. Namun pelakunya itu masih dianggap mukmin. Nah, kalau kita lihat kekufuran itu ditinjau dari sebabnya, yang pertama itu namanya kufur juhud, ataupun taklid ya dan takzib, takzib ya. Nah, kufur jenis ini yaitu seperti kekufuran yang terjadi pada orang yang mengenal kebenaran Islam dalam hatinya. Dia tahu Islam, dia kenal Islam ya. Namun dia mengingkari dan tidak mau mengakuinya ya. Hatinya itu betul-betul paham dengan Islam, namun pengakuannya, pengucapannya ya, itu tidak dilakukan. Nah, perbedaan antara juhud dan takzib itu yaitu bahwa makna takzib itu lebih luas daripada makna juhud. Nah, kufur juhud itu terjadi pada lisan. Adapun takzib itu bisa terdapat dalam hati, lisan dan juga amal perbuatan. Nah, perbedaan ini bisa kita jumpai di dalam Al-Qur'an itu surah Al-An'am ayat 33. Sa'inni a'udzu minasy syaithanir rajim. Sa'inna rabbuna yukallimunaka wa lakinna dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Ya, artinya itu karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh kufur jenis ini itu adalah kufurnya Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti Fir'aun. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita lihat di dalam penjelasan Allah. Allah menjelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 14. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Nah, itu artinya dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, pada saat mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang membuat kebinasaan. Nah, itu contohnya. Kemudian kufur yang terjadi pada kaum Yahudi ketika mereka menentang kenabian Rasulullah SAW dari Muhammad, ya, mereka menyembunyikan status kenabian Nabi Muhammad itu. Mereka menyembunyikan sifat kenabian yang terdapat dalam kitab mereka, meskipun mereka, orang-orang Yahudi, telah mengenal Nabi seperti mereka mengenal ya, anak-anak mereka. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan sebelum datangnya Nabi terakhir Khatamul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah menjelaskan ke dalam kitab-kitab mereka ya, bahwa akan datang nabi yang sifatnya begini begini begini diperincikan. Nah, itu mereka ingkari. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, baik itu kepada orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Bismillah firman Allah itu bisa dilihat kita dalam surah Al-Baqarah ayat 146 yang berbunyi alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri kitab, Allah menurunkan kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab kitab Allah itu kan ada 4, Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran. Al-Quran ini kan penyempurna daripada kitab-kitab Allah sebelumnya. Nah, di dalam kitab Taurat dan Injil itu, ya, Allah telah turunkan, mereka itu mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Artinya betul-betul kenal. Nah, kalau orang tua punya anak, tinggal anak-anak, ya pasti tahu macam mana keadaan anak dan sifat-sifat anak. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka itu menyembunyikannya kebenaran Nabi Muhammad, padahal mereka mengetahui. Nah, artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani, dia tahu betul. Karena apa? Ini Nabi Muhammad yang terangkan dalam kitab Taurat dan Injil. Berarti ketika Nabi Muhammad mereka sudah tahu itu betul, ini sudah diterangkan, ya. Tapi Taurat dan Injil yang asli, ya, berupa suhub-suhub itu nanti pun ada yang asli. Kalau sekarang sudah tidak dengan sudah banyak diperbaharui, ya, baru orang-orang tertentu. Nah, sehingga ketika Nabi Muhammad datang, akhirnya sudah yakin yang betul ini yang dimaksud dalam kitab Yahudi, dalam kitab Yahudi dan Nasrani itu, kitab Taurat dan Injil. Nah, namun karena kesombongan, karena merasa kalau mengikut Nabi Muhammad itu mereka merasa hina. Nah, perasaan kesombongan dan angku inilah sehingga mereka mendustakan daripada kebenaran Nabi Muhammad itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman Allah itu فلما جاءه بما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Nah, padahal itu mereka sudah tahu, tetapi mereka mengingkari, tidak mau mengakui dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kufur ini itu bisa terjadi secara keseluruhan seperti kekufuran orang yang menentang risalah Nabi atau wahyu yang Allah turunkan. Bisa juga terjadi pada sebagian mereka perkara, misalnya itu kufurnya orang yang menentang sebagian kewajiban Islam, menolak keharaman yang telah Allah tetapkan atau menolak semua maupun sebagian dari sifat-sifat Allah. Nah, kekufuran yang terjadi pada sebagian bagian kesalahan ataupun keterangan ini itu bisa dimaafkan jika terjadi karena kebodohan, karena ketidaktahuan, atau karena pengaruh ta'wil dan pelakunya tidaklah dikafirkan. Nah, kalau dia tidak tahu, ya ini termasuk syirik, ini termasuk menentang, ya itu kalau memang bodoh, itu masih dimaafkan. Nah, hal ini juga bagaimana kalau kita lihat dalam hadis, ya hadis Nabi itu mengenai orang-orang yang mengingkari kuasa Allah atas dirinya, sehingga memerintahkan keluarganya untuk membakar mayatnya, menyebarkan abunya ketika angin bertiup. Meskipun demikian, Allah tetap mengampuni orang yang tersebut dan merahmatinya karena dia melakukan karena ketidaktahuan. Nah, mungkin ajaran nenek moyangnya yang tidak terjamah, ya, dia meyakini kalau orang mati itu ya dibakar seperti itu. Tapi dia tidak tahu keharaman membakar daripada mayat. Nah, seperti itu. Nah, kupur-kupur itu banyak diantaranya juga kupur Arab. Tambahkan 5 menit lagi. Ya, kupur Arab itu adalah berpalingnya pendengaran dan hati dari Rasul dan tidak mau membenarkannya ataupun mendustakannya, tidak pula loyal dan membencinya atau tidak mau mendengarkannya sama sekali. Nah, orang ini dia meninggalkan kebenaran Islam dan tidak mau mempelajari apalagi mengamalkannya. Dia lari dan menjauh dari tempat yang disebutkan kebenaran di situ. Nah, ini adalah merupakan bagian dari kufur Arab, yaitu berpaling dan meninggalkan kebenaran. Berpaling, tidak mau mengaku, tidak mau mengikuti, kemudian meninggalkan kebenaran apa yang telah disampaikan. Nah, kemudian selanjutnya kufur syak. Kufur syak itu yaitu kufur karena keraguan, yaitu tidak menegaskan kebenaran Nabi dan tidak pula secara tegas mendustakannya. Sikap ragu dan bimbang untuk mengikutinya. Nah, ini bisa kita lihat, bisa kita jumpai ya, kufur ini dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَلِمُ النَّفْسِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika pikirnya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya seperti itu, dan ia bercakap-cakap dengannya. Nah, apakah kamu kafir kepada Tuhan? Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, dan dia menjadikan kamu seorang laki-laki. Nah, ada beberapa penjelasan tentang kalau kita lihat penyebab-penyebab daripada kubur-kubur yang akan diterangkan tersebut yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian kubur nipak menampakkan diri mengikuti penyuk yang dibawa Rasul, kubur nipak ini, namun molak dan mengingkarinya dalam hati. Jadi dia beriman secara lahiriah namun batinnya kafir. Nah, dalil mengenai kubur nipak ini firman Allah, ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci, maka karena itu mereka tidak dapat mengerti. Nah, selanjutnya kufur istikbar. Kufur istikbar ada dua lagi sebentar. Kufur istikbar ini bisa kita pahami kufur karena anjir dan sombong yang bisa membatalkan amalan hati. Kufur istikbar bisa membatalkan amalan hati, yaitu seseorang mengenal kebenaran dalam hatinya, misalnya akan tetapi menolak menerimanya dan beragama dengannya, baik dengan sombong tidak mau menerima atau meremehkan kebenaran tersebut. Dan demikian pula dengan bersikap sombong dan meremehkan orang-orang yang mengikuti kebenaran. Nah, contohnya dalam kubur ini, ya, seperti iblis. Ya, iblis tidak menentang perintah Allah dan tidak pernah ingkar. Namun dia menanggapi perintah Allah itu dengan tenggelam dan sombong. Nah, seperti kalau kita lihat, sudah kita ketahui bersama, wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasjudu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kufur istikbar. Ingatlah ketika kamu berkenal kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Maksudnya sujud di sini menundukkan kepala, ya, bukan sujud seperti salat. Maka sujudnya mereka, ya, para malaikat, ya, kecuali iblis. Nah, iblis menggan dan takabur, dan ia ada termasuk orang-orang yang kafir. Kufur yang kufur orang yang telah mengenal kejujuran Rasul bahwasanya beliau membawa kebenaran dari Allah. Dia mengakui hal tersebut dan dia tidak ragu dengan kejujuran sang Nabi, akan tetapi tidak mau patuh kepadanya. Karena apa? Tidak lain dan bukan dia memiliki sifat iblis, yaitu sombong. Atau dia kuasa dengan kesombongan dan kemuliaan terhadap nenek moyang, sehingga tidak mau membenci nenek moyangnya dan memvonis bahwa agama tersebut adalah kekufuran. Nah, baik, kita perdalam mungkin di dalam dialog ataupun tanya jawab tentang masalah kufur ini. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cahayo Pagi.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Kalau kita amati, ada orang yang apabila melakukan kesalahan, dia mudah mohon ampun atau beristighfar kepada Allah, bahkan hingga menangis. Tetapi ada juga orang yang jika melakukan kesalahan, ia merasa berat untuk memohon ampun kepada Allah. Mohon ampun atau beristighfar kepada Allah merupakan bukti pengakuan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kelemahan dan kekurangan dirinya. Dengan pengakuan tersebut, dia akan selalu mohon petunjuk kepadanya dan mengikuti petunjuknya itu. Sedangkan orang yang mengikuti petunjuk Allah, perilakunya, hidupnya menjadi baik dan terpuji.

Banyak di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.
2: Ulan, cuba dibagi ya, aku melantak.
3: Gemantak mutu bang.
2: Iya pelantak lo kok begitu. Taruh. Kita kau kambing lo.
3: Mupo kamu tuh sentuh kambing. Kau dapat bagi taruh.
2: Ah benar, dikilan.
3: Ah sorry ya bang ya.

0: Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu.
1: Di balik sosok gagah bapak proklamator kita, Bung Karno, ada fakta unik yang mungkin belum kamu tahu. Lahir dengan nama Kusno Susro Diharjo. Beliau sering sakit-sakitan waktu kecil. Percaya nggak percaya, sang ayah kemudian mengganti namanya menjadi Soekarno dengan harapan nama baru membawa kesehatan dan kekuatan. Karno terinspirasi dari Karna, tokoh pewayangan yang gagah berani. Dan terbukti, Soekarno tumbuh jadi orator ulung yang membakar semangat juang. Fakta unik lainnya, sebelum jadi presiden, Bung Karno adalah seorang arsitek loh. Beliau lulusan Technische Hogeschool TU Bandung, atau sekarang ITB. Beliau turut merancang beberapa bangunan ikonik, termasuk desain awal Monumen Nasional.

baik ketika dimanapun berada. Terima kasih tentunya bagi ganti-ganti yang setia bersama Perempat Jambi ya, yang tentunya juga baru saja membuka channel radionya atau memang sudah sejak pagi tadi ya. Baik, ketika nanti tetap semangat ya untuk pagi ini, untuk mengawali kita beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini ya selalu lancar, tidak ada kendala. Selamat pagi untuk kanti-kanti semua juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

Pagi ini saya akan temani ganti-ganti tentunya di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Baik, ganti-ganti fenomena El Nino meningkatkan ancaman kekeringan ekstrim secara meluas di beberapa wilayah di tanah air. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena menguraikan wilayah Indonesia yang mengalami hari tanpa hujan berkepanjangan selama puncak kemarau. Arda Sena menekankan kondisi tersebut dipengaruhi puncak kemarau serta fenomena El Nino yang menekan peluang pembentukan hujan di daerah. Selain itu, menurut Arda Sena, berkembangnya fenomena iodide positif di Samudra Hindia juga berkontribusi mengurangi curah hujan di Indonesia tentunya.

Puan berada, Ardasena meningkatkan, mengingatkan kekeringan meteorologis telah berkembang menjadi kekeringan hidrologis. Terutama wilayah selatan Katulistiwa yang mengalami defisit hujan, kondisi ini memangkas pasokan uap air di udara. Memicu kekeringan atmosfer berkepanjangan hingga beberapa desarian mendatang. Menurutnya pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi, bantuan air bersih, penghemat air, serta penyampaian informasi iklim. Saat ini menurutnya upaya bukan lagi mewaspadai tetapi upaya untuk mitigasi dan survival, di mana masyarakat bisa bertahan dan efisien. Ardasena juga mengingatkan kekeringan meningkatkan risiko kebakaran lahan, sementara sektor pertanian perlu menyesuaikan pola tanam menghadapi kondisi kering. Ia juga mengatakan petani harus menyesuaikan pola tanamnya dengan tidak menanam sawah, tidak menanam padi, tapi menanam tanaman palawija. Cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan ringan. Demikian perkiraan cuaca Indonesia selama sepekan 14 hingga 20 Agustus 2026 berdasarkan catatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Namun, ganti-ganti perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas lebat. Hal itu kemungkinan terjadi di Sumatera Barat dan Papua Pegunungan. Tidak lupa juga waspada angin kencang diperkirakan terjadi di Aceh, Sulawesi Utara, Gorontalo, daerah lain Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Baik, hati-hati dimanapun berada, nantinya masih kembali kami hadirkan informasi lainnya, tetap bersama Pro 4 Jambi.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

Baik, ketika dimanapun berada, 37 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Masih kami akan hadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mematangkan wacana larangan Pertalite bagi kelompok kaya desil 9 dan 10. Rencana tersebut membutuhkan kajian agar penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran menurut ahli ekonomi energi. Ahli ekonomi energi Universitas Pajajaran Yayan Satyakti menilai pemerintah perlu menggunakan data Susenas untuk menetapkan penerimaan subsidi. Nah, ganti-ganti pembatasan berdasarkan desil ekonomi belum cukup karena pemerintah memerlukan indikator tambahan yang lebih akurat. Nah, ganti-ganti Yayan menyebut pembingkaian desil 9 dan 10 sebagai penerima subsidi kurang tepat secara empiris. Kondisi tersebut berisiko menghasilkan kebijakan yang mahal secara politik, tetapi berdampak kecil secara fiskal. Yayan menilai data konsumsi perlu dikombinasikan dengan indikator lain, agar penetapan penerima subsidi lebih akurat. Ia menyebut kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran subsidi apabila pengawasan dilakukan secara kuat. Pemerintah perlu memperkuat sistem QR Code My Pertamina untuk menentukan penerima subsidi BBM secara lebih tepat. Sistem tersebut perlu berjalan efektif agar penyalahgunaan subsidi dapat dicegah melalui pengawasan kuat di lapangan. Nah, ganti-ganti validasi NIK disebut menyelesaikan pendataan identitas. Tetapi NIK bukan indikator kelayakan penerima subsidi pemerintah. Pengalaman pendataan penggunaan LPG 3 kg pada 2023 hingga 2024 menunjukkan lebih dari 90% transaksi berhasil dipadankan. Data Kementerian Sosial menunjukkan desil 9 mencakup urutan kesejahteraan 81% hingga 90% keluarga secara nasional. Nah, ganti-ganti desil 10 mewakili 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi secara nasional. Status desil bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti pemutakhiran data variabel sosial ekonomi masyarakat. Variabel tersebut mencakup kondisi pekerjaan, kepemilikan aset, rumah tangga, hingga domisili dalam data tunggal sosial ekonomi atau DTSN. Yayan menjelaskan pemerintah harus mengoptimalkan sistem yang tersedia agar subsidi BBM diterima masyarakat membutuhkan. Rencana pembatasan Pertalite tersebut masih dikaitkan dengan kebutuhan data akurat dan pengawasan yang kuat.

Nah, kategori berikut adalah pembagian desil yang dapat dipahami secara sederhana. Desil 1, kelompok paling miskin atau paling rentan. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok menengah bawah. Desil 6, kelompok menengah. Desil 7, kelompok menengah atas. Desil 8, kelompok yang relatif mapan. Desil 9, kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi. Dan desil 10, kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Baik, ketika dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rumah Kajang Lako adalah rumah adat khas Jambi yang syarat dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan. Rumah ini berbentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh, atapnya melengkung menyerupai perahu, melambangkan perjalanan hidup manusia. Rumah Kajang Lako biasanya dibangun menghadap sungai, karena sungai bagi masyarakat Jambi adalah sumber kehidupan. Ukiran-ukiran yang menghiasi dinding dan tiang rumah mengandung pesan moral, nasihat, dan doa agar penghuninya hidup rukun serta sejahtera. Lebih dari sekedar bangunan, Rumah Kajang Lako adalah simbol kearifan lokal. Ia mengajarkan kita tentang harmoni dengan alam, kebersamaan dalam keluarga, dan penghargaan pada leluhur. Lestarikan Rumah Kajang Lako, lestarikan jati diri budaya Jambi, karena budaya adalah akar yang menjaga kita tetap berdiri kokoh.

0: Eh, Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Eh, ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, ah, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya, udara kehilangan kesegarannya, kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.